Wazaw man tadi Eric Majimbun kau lalaho id pemagunan tapi naik kau wazaw na padi nga Pinocchio Nizan di liur ni Eri na mahansan da nongong nga vida tambahut nga vida dong sebab diti mata diti bau bezan pihi wazaw mata di Facebook om lagi WhatsApp om nabay na jam kau vahu duwang pun naman om minit da dong sebab na di dahit paguna ta kau misal pala tiyo hozo da kau ni kong mantak da babazanan ta kau da dong sebab diti om huwili na katawa dan insan po kumari diyo zu tu minakinangaw om na kasifat da tuminanud diti ya babazan da dong sebab diti ya babazan pihi hozo mazadit WhatsApp Facebook om nagi TikTok om hozo da tovi tamanay kau hozo mantadi Irene Tadius kandaman doit kampung pinakinisan di Tricia mazaditi TikTok do Sabah VFM om tanda dino dari tipe di kisah mo babasan do kangan do tokoh do nung suap iti babasan pihi hozo mazadit Facebook om lagi WhatsApp om TikTok atau wadah insan po kumada dia zu om ongo bago dia zu babasan mikaditi do tadaw ko onom mikot

0: susumangod tinda Malaysia TDM maso papapanaw pinsingubasan exercise keris strike kumuotong pada miso duwang ibu duwang pada manom miampay do susumangod tinda Amerika Syarikat om susumangod tinda Australia id kota belud pinsingubasan kumoy tuminimpun ditadaw kaniyab ko opod Wuhan ko tu gisom do ko duwang pada tu Wuhan ko tu pinsingubasan taunan dino kituduvan papainkavas kavakasan kalaja songovian om lagi papavakas pisa kadazan daun susumangod piahatan pogun kogompit. Kapataon dan tumaguvang taun tutumambuhuy sabah duvongay bu duvong madam tu. Uhudon mahik do kotinanan kotumbuhuzan sabah STB o kalalahano kotumbuhuzan taun mikot miampay paguhuanon mana kuma pisa kadazan hobi giniot kuma manonoy na pumaunan. Nobos di ponikon STB, datu Joniston Bangkuay o ponsol pisakadazan pati hombus, montok papatantu tikid hang inapalan do pain sudong, manongkiahi o manako nalan kumapomonan om nagituhun magigizon kinoizonon dino. Pinobos di sidoiti do'y timpu gompit tayo na cluster STB, kukamoy atag pain tantu om hang duvongay buduvong padamtu it kota kinabalu. Atak papavakas kosudongon kuota budi diesel poundohion kumapu paganakan di monoimo nakotaimo komitavasi momomoguno. Hang dihon kita hobi vinasi om nagikano mangingaan timbagat suang kohominan. Kinongo pumusavan momomoguno, Johnny Adams Landu Masalili, Syamrin Belutu om Muhammad Nazri Kusairi Aliudin itinubung da RTM id Hongkod Pogun.
1: Kalau dari saya memang bagus lah, sebab boleh mengurangkan beban.
2: Itu kira okey lah. Lagipun ada macam ada boleh pindah milik pergi anak dari ibu bapa pergi anak pergi keluarga yang lain lah yang terdekat.
3: Kebaikan dia kita berjaya mengurangkan penyelewengan minyak.
4: Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kalau dapat dipindahkan tu jadi terbaiklah.
0: Onom hamin tizono navu doit kinotutudan it kampung talantang lahan damai kota Marudu di Kohimpupun min susuvab koniab. Kopisan bumba umananam pasi Malaysia JBPM Sabah doit iso kapayhan. Nakotay mo obogizan disidoh do pamahavan tapo-apo di jam ko duvo opodom sizam minit. Iso tinimungan opodom duvo pu mantad balay bumba umananam pasi kota Marudu. Binuan di upisol momisok tapuy tatuo duvo Alesius Juin Asumo suminikab minugat dayt kinoizonon opodom himo kilometer mantad balay. Kinotutudan papagompit himo hamin inotutudan piahatan sizam ngopod gisom atus piatus namot iso pavagu hamin naumbak posohi himo piatus.
5: Apal tonibo tadaw baino.
0: Umiya nang abi abal tani bo mentak talaw bayno tapi nai ko om ongo vago dia zo abal tani bo de jam ke vahu tong 4 minit do dong suvab suvab.

0: せ明日は会うと思います。
1: Piala Dunia FIFA 2026
2: Pagun ito mo'y mo PRI Itali insan pabagu au nakosuang sa savan binon timpubay no Buntugan binon ingkapat diti au nakosuang montok kumoyin tohu Do minisusut kapas di taon duvong ibu pram bahu Om duvong ibu duvong pram duvo Namot New Zealand Binakas ka pabagu Oceana Na dati tinumungan kumoy so ikosunong miyampay automatic Mantad Oceana kapas no uangan do FIFA o slot montok pagun no kumoy
1: Piala Dunia FIFA 2026 Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ongo o Sabah VFM Kosaimban Bos Kadazan Masa Kato Huzan Sisa mga perumduvo titik 2 FM Id Kota Kinabalu Tisan Kota Nabon Tuaran Om Papar Sisa mga perumtahu titik ISO FM Id Tenam Om Keningau Sisam nga param tahu titik tahu FM id Tana Pisampuvan Labuan. Sisam nga param onom titik ISO FM id Sandakan Baluran Om Bukit Garam. Atus apat titik ISO FM id Kota Belud. Atus onom titik 2 FM id Felda Sahabat. Atus 2 titik ISO FM id Uvang Sokid. Sisam nga param vahu titik Sisam FM id Tawau Om Kalabakan, Kudat, Tandik Om Pitas. Atus duvo titik Sisam FM id Western, Beaufort, Sindumin, Om Labuan. Pakinangaw no, kasayimbaan Bos Karazan, inay kot pinasi.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan makalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
6: Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Bingo ko.
10: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

Assalamualaikum dinakan yang nabar. Assalamualaikum madani. Salam berdinakan kata kuji Jafatin. Semoga kita dimagi kemaptu tak siaran sama Alabana. Ko tak sebelum mengi bulan Julai 2026 tak lau Sabtu bersama aku sebut tak jam telu ngabut jam 6 ke mawa pada kombio. So dinakan kita on segmen bobok pabaran kau pandai akan tak jam telu. Tak jam 4 kemap kita on segmen ngarip-ngarip tak jam 5 kemuap kita on segmen abar-abar melat pasal kita kan posok tak segmen menek-menek lagu ngabut jam 6 kemuap dekat kombio. So terima kasih untuk semua dinakan yang kali kami minggu-minggu jotongan dinakan. Terima kasih pejari bi kami tutungan bi berdayak. Terima kasih untuk semua dinakan yang sedang diam pelanan pala-pala mau kerita pala-pala tak alun-alun makai tali pinggang kelidar. Ko iya neh barak jomoh amun tak alun-alun ne ko sama-sama no kiti ya iya neh berjogo-jogo ko dinakan. Semoga selamat teko rumah, selamat teko tatungan anu tenuju. Jadi betiru lau Sabtu turung-turung minggu, alhamdulillah syukur pan. Berapa maksud ya nabar dinakan tak TikTok. Terima kasih nutan kami beseran setiap lau tak TikTok. Boleh ngendak kami beseran tak TikTok setiap lau dinakan. Ko amun nyawun lain tak radio boleh mau duta RTM klik aplikasi RTM klik untuk kali kami minggu-minggu jatungan dinakan. Nah, jadi semoga semua dinakan pekali betiru benuanan kesihatan kedagan atai penata umur pernah sanang semimuan ya neh urusan dinakan sebagai panduan muslimin kaum muslimat solat fardu asar betirung yang tak pukul telu 40 minit ke muap dinakan. Jadi kakak lagi ti jam sekon bobok pabaran ke pandangan kang boku lagi ada ya, dengan bobok ya neh pabaran sambil kita berdayak ko kali kita dengan pabaran ko terima kasih dinakan iyan nunak barnu iyan abarnu berapa maksud tak TikTok tu mungkin kami persiaran tak TikTok dinakan setiap lau dukung biasa. Jadi terus nanti lagi lah kok lagu-lagu nasib semek jasa yang mak kok Puan Nur Syafira Adila pedi terso pasti kita akan iyan eh kale pabaran seharus ni. Jadi semua-semua kita kale tak siaran sama Alabana.

Stratifica lumantana untuk pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti itu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam, kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boy muat senaman, nyumuran atau pengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti itu benuat, diom dedangai bangi di minggu.

0: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupun dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
1: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
2: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Kita muat tabangan tak masa jomo sendiri susah, masa kita susah, jomo sendiri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, daung ko niat yang alap, niat ngarap benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomo sendiri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
1: Dinakan, itu kan mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
1: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Terima kasih Din akan kekaligam kali siaran sama. Alamak nak kekaligam sama aku. DJ Fatin, terima kasih kau untuk semua Din akan. Selamat nunaian solat fardu asar. Kau ni terus Din akan kita tiap pukul 4 kemuap segmen kedua. Untuk tiru kau turun minggu tu yang kau buat Din akan semimon bertiru. Mudah-mudahan semimon pengkale siaran sama binunan kesihatan daya katai selalu. Minggu-minggu jatuhkan Din akan. Kau selamat sejahtera. Sen-sen yang pelanan, palap-palap tak pelanan Din akan, palap-palap menggerita, banyak kita lambat, yang penting kita selamat. Palap-palap tak alun-alun, kak minggu-minggu jatungan Din akan, kali kami tak RTM klik kok pun, kali kami boleh kan tak kami bersama langsung tak TikTok setiap lau, dah kami biasa Din akan, jadi betiru lau sabtu yang akan kongsi tiba-tiru kok, yang tak ada aku tak TikTok TikTok yang tu, sen ngechat tu kacau pak Din akan. Hendak dah kita tak chat-chat. Assalamualaikum DJ Fatin, selamat bertugas dek. Barakat munakapan segmen lah Sabtu santai-santai jono ataupun segmen maku lagu keminatan anu terobana tak atai ataupun bau pernah berlaku. Contoh ni kamu munakapang dek minat tu lah tak lagu hajatnya teko penyanyi semua mawi amun kak mekaleh mekaleh lagu amun kak mekaleh mekaleh lagu tu metak buat motor sebab dia mencerita lagu tu dek kisah sedih boleh terjadi tak kak niat jadi kawin. No, dia guna on lagi cerita cerita ni dek tapi aja noe untuk cerita kenangan pahit mamis. Masa daun-daun boleh-boleh. Terima kasih untuk Kak Muna Kapang. Kok tiru kita santai-santai lah sabtu. Kok boleh berkongsi bercerita barak Kak Muna dokan kok. Yang tu dokan kok barak Kak Muna tu yang ingin bercerita tema ni lagu sama kok. Men kan lagu unka lagu sama tu kok. Kale ti yang boleh tintam ti kisah-kisah yang ke kisah-kisah kejadian-kejadian yang boy yang eh yang boy odop dinakan ko mun aku lagu ni lemanuk-manuk lambukun karunsai ka ko kisah ni aku tu berunsai ya mono-mono yang ni mono-mono labu ge ko kalu-kalu ya contoh dinakan jadi yang mun cerita lapan sebenarnya ni segmen begitu tu ko segmen santai-santai bercerita kang yang ni boleh telefon kami rekom biasa boleh ngechat tak wasabi kok ni boleh kita tuturan tu ya ni orang ni mana-mana terus band kita lihat TikTok tu ya ingin orang ni yo tenat kok Tina Nora. Waalaikumsalam Tina Nora, terima kasih ngendak kami berseran tak TikTok tak TikTok tu boleh pan ngendak kami sambil berkongsi un ke cerita-cerita kok terung-terung minggu tu alapan lah sebenar ni. Okey, nah pada kita kita talian. Hello, assalamualaikum Tina Kan.
1: Waalaikumsalam Patin, selamat kemo.
0: Selamat kemo, kemo ya nabar.
1: Apa kalap dinakan, syukur alhamdulillah. Ali telak telak tu dinakan.
0: Alhamdulillah to pan, ya ne onlos ko. Aha. Jadi kemo minggu ko kelab Sabah.
1: Tak kelab Sabah dinakan.
0: Yang buat nombor tiru kemo.
1: Ami tu kita luar dinakan, anu minum-minum dinakan.
0: Alangka.
1: Santai-santai dinakan. Santai.
0: Jadi jangan cerita ke kamu, cerita santai-santai. Dokon Kak Muna kok.
1: Santai-santai begitulah dinakan.
0: Aha, dokon Kak Muna.
1: Aku kau anak dinakan debuinya aku bisa temu kau bunga-buan, dengan kau temalang aku debuin dinakan. Awal pengogo, kau bisa temu kau dinakan kau elun dinakan. Mudah-mudahan gak kali kemap tu tu. Peminat siaran sama gak dinakan.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kau nyaluk kau tak simpangan dinakan. Kau be stop impian jadi dinakan be semua kan stop semua nak habis kahwin lah dinakan. Boleh tetap kau kan gak dinakan?
0: Boleh nyan masalah.
1: Nyapa lupa tak sanus ni stop uji uji kau siapa anak ijam kau semua lah anak be semua kau semua dah habis kahwin tu gak dinakan.
0: Alhamdulillah.
1: Tahun 2010 dinakan. Hanya kenal tak impian jadi yang mula-mula buka iyo no buka rejo tak bagian tu akan dinakan. Mana? Tapi betul ali jomo ono betul seseten betul dinakan.
0: Mana. Ko impian jadi dau-dau ko. Impian jadi ke dau-dau ko?
1: Impian jadi dau dinakan. Kami dau stop ne dau lah. Maju dah betul ali jomo dinakan.
0: Alhamdulillah.
1: Standar masing-masing mau di gini dinakan debagi ngogoki wallah.
0: Aha. Masing-masing. Jadi, pun lagi jemputan kau, Mak?
1: Dua lagi. Sama tu, aku tak mengkabung aku dinakan.
0: Yang buat tiba-tiba. Tiga, meh. Kahwin kah?
1: Masa dua dinakan.
0: Masa dua, Alhamdulillah. Ikut rezeki.
1: Meh, gamblan-blan kau semua kau mak itu tak buat lah dinakan. Semang baru aku anu lah lera lah dinakan.
0: Nah.
1: Aku jemputan. Dah agak segan dinakan. Mun kau mau muka muan jemputan kau mau nya segan mangan dinakan. Itu cara mangan dinakan. Mudah-mudahan gak maksud kali bana kau tak kau mau.
0: Bana-bana. Kok dalam minggu tu ikut jemputan kawin. Masa dua.
1: Yang penting pun perkabaran. Kita nya segan dinakan. Kita tu nak mangan dinakan. Atas pun jemputan kita nya segan mangan. Itu bagi kau mau lah.
0: Bana-bana. Kok silaturahim tes bana ni. Silaturahim.
1: Silaturahim meh. Kita lindungi ikatan keluarga dinakan. Takkan gombun jemputan gun komo. Insyaallah munya gun alangan dekopan komo dinakan.
0: Alhamdulillah.
1: Sini ko anu sini yen no kene. Kisah lagu dinakan.
0: Aha, kisah lagu yen in kisah lagu.
1: Kisah lagu itu kisah lagu siksa nyawun ngati dinakan. Itu siksa nyawun ngati itu no bei
0: semua
1: penyanyi edinakan dang lakna dinakan. Mula-mulanya bei kale soro jo dinakan. Cukup alhamdulillah bertemu ko ban penyanyi-penyanyi sama dinakan. Nokon eno ku bau negara ngati aku dinakan. Tapi cukup alhamdulillah lah sampai no betiu serati lah dak mau no tak radio, mau no semua tak luar, tak majlis kawin, temu pan kami, ban penyanyi-penyanyi itu semua amlan-amlan doga kali. Mungkin semua tak minggu bunda, mi itu tak kampung Gringsing, 25 mungkin un jemputan tak simpangan di man. Bertemu kau Imam Haji, ban aku amlan-amlan doga kali kemap tu.
0: Iko jemputan kau mau tu.
1: Pasal kita itu kaya kau nak nak

0: Mana? Pomo tu ke Terati Jomo lagi komo tu daripada kami tu itu. Ha, jadi alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dah kam segan dinakan, amu kamnya kole, dah kam pedia teda kan amal dinakan. Siaran tu tiap-tiap pagi dinakan. Mu kole busukul lah, mu kole sabar lah. Lepanjang kita etina kan. Nak play lagu Joko.
0: Lagu yan.
1: Siksa nyawun ngati, mendandu-mendandu gakale kemap tu untuk hiburan te bersama nukon aku kelab sabak pemolek palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih komo. Terima kasih Dina Kenti komo ko. Tak barak ni. Yang ini kami mitu kok nerimo jo insyaAllah. Amun alap talian tekun yang ni posok. Amun ni alap aku maaf kami dinakan. Yan-yan pan kekurangan, kau kelemahan. Yan eh lekat kami, maku maaf kami dinakan. Mun lagi di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waris.
2: Abang anak yang perkembangan tu, aku tinggal jo.
0: Yang aku nak waris. Jadi waris yang buat, yang buat nubtir waris.
2: Ya oncek begitu je tu sesantai tempat merumah.
0: Nyon kawin ke?
2: Jadi sama aja tu.
0: Nyon kawin ke waris?
2: Yang balak ngendak kawin tu.
0: Gini?
2: Yang balak ngendak jamput
0: no. Ngintam aku ngendak kawin tau. Iya ne waris. Ngintam
2: kalau
0: aku
2: berat patin di sana iji engkau anu aja ni te sangkir gay yang benar ne.
0: Nah, mungkin gay ben rancangan kali ka ben anu ben ucap ya ne acara. Jadi aku mitu no te ngejogo.
2: Ya lah. Kekuapan ke gay ne? Kekuapan.
0: Aha kali. Gay no kami kami itu. Sele-sele bana-bana sele-sele ko. Aha jadi yang yang akan cerita itu waris-warisun ka lagu-lagu sama tu.
2: Lagu-lagu
0: sama tu sekait kok kisah-kisah dau waris.
2: Aku tu sebab maaf je tia. Bangan tak anak dendakan ikut ya penyanyi sama tu sebabnya bertiru kok dau kok bertiru. Biar aku kebukai. Mohon alap. Semua mohon alap maaf jo. Dah ke diki atas game aku. Aku tu manusia sama enggak bau-bau. Tahun no, zaman-zaman yang doko dahulu make keset, radio kok benerli cekade kok keset eh?
0: Mana-mana?
2: Keset dah baru goni sepuluh siang pusing. Zamannya lagi kok penyanyi macam kulit tomo, yang tingkat murah-murah leca aku.
0: Mana-mana?
2: Minat aku. Zamannya yang lagu yang doko minatku zamannya Ruslan Gunishwok, Kusukri, Rusdi Ali, Rebis, yang tengokku lah zamannya. Lagu tu aku tu ya aku terikat to mengemudi. Cuma teka pekali aku sini kata ni.
0: Mana?
2: Sini kata tu ini metua.
0: Mana?
2: Awalnya metua, awalnya alap metua lah masyarakat. Ada kau contoh lah jasa yang kau emak. Mana tahu belum pakai makku. Kau memia cendering kita contohnya tak lebih saya pakai pun makku. Iko tak pakai beti rupan, uno pun pakai makku. Hasil lagu metua-metua aja ini siat pakai maku. Macam umpelangan ini maku cek. Lain cek kami peminat daudanya rasa kula peminat bangan bau-bau betiru tu. Jadi rasa bau. Cuma ndak aku betiru. Maaf je anak ndak kesemomon. Lagu-lagu sama tu, peminat sama tu ndak aku generasi pemuran akan bobo bunda tukang maku-maku daku.
0: Bana-bana?
2: Akan yang meminat peranak betiru. Penenel leso. Zaman-zaman kami tu leso. Betiru tu sebenarnya ni terlampau ikut gangguan. Tong ngendak. Unik AI macam-macam. Cuma aku tu nuti nak aku berhibur. Sial.

0: tinggi murti pitunya kam tekuntinya kami sama.
1: Bana-bana waris.
0: Eh aku ajin tengkulah.
1: Mhm.
0: Walaupun aku kulenya kule siaran sama tu pekalai ku jo.
1: Mhm.
0: Ah.
1: Bana.
0: Dia mau betiru time ni makale nya sibuk bu makale te. Time ni sibuk ke bu Allahu alam bisawab nya nya te kena jam mau lumpan.
1: Mhm.
0: Ah, begitu ceritanya.
1: Bana,
0: alap bana. Ejem aku nyawa nanti lain tin.
1: Alap bana perkongsian ya waris.
0: Bana, bana. Alap bana aku betul bana.
1: Mm-hmm.
0: Eh, dukum puasnya pernah aku betul maaf. Kita anak lindakan. Tio sikot.
1: Yang ini.
0: Anak aku menteko salam tu. Maaf yang kam mandekonya kam keseruan tak dombi aku mekali turun tu. Malum nanti kita manusia lum tu unyo kelemahan un kelebihan.
1: Turun. Bana bana bana. Eh nanti
0: unyo kelemahan tu unyo kesilapan.
1: Aha. Eh nanti segmen tu ko betiru waris.
0: Badan itu yang rasa ini digon.
1: Aha bana.
0: Mana tong kita le silap.
1: Aha.
0: Tak buat.
1: Aha.
0: Tak moto.
1: Bana bana.
0: Seluruh tenaga badan itu. Ian je peneliti malap diri ti unjuk keselopan.
1: Mana mana. Manusia te ah.
0: Yang rati di kam lagi mete kunti beragam beragam. Aku ingin aku kami beragam beragam. Hiburan.
1: Terima kasih.
0: Pasal ni kita ti usia lagi nya nut risangan bi. Ya mulai nut risangan.
1: Mana.
0: Ada kiti balik.
1: Jadi.
0: Minggu pen. Gam je mulai penuh berposok.
1: Mana mana.
0: Kena minat.
1: Aha.
0: Ingin.
1: Aha.
0: Tapi yang pakukulah.
1: Aha.
0: Begitulah.
1: Mm-hmm.
0: Kalusan ni kelepusan ni. Sama tu lagu sama tu aku mau tambus puk semenanjung te.
1: Mudah-mudahan insyaAllah.
0: Sepatutnya kita tu ikut pemimpin di sama.
1: Mm-hmm.
0: Sepatutnya dah libuk-libuk tersabar te. Aku mau ku yu tambus jauh ngogop-ngogop pinggo. Supaya mengsuati maju.
1: InsyaAllah waris. Kang semua-semua. Semua-semua usati. Piana waris. Sebenarnya. Kang semua-semua usati. Sebenarnya alat bahan perkongsian. Kamu apa tu waris.
0: Begitu. Pasal gapan. Merakam lagu pan. Benukos.
1: Aha. Bana-bana.
0: Unyinya terpulangan. Ya penting yang mau dekau. Sanang.
1: Aha,
0: yang
1: waris.
0: Penting unyi lepasak sepusin dua
1: pusin. Yang ini waris kang usak ti, pau ti pemuran ko, pemuran ka. Paling penting pemuran lah ko. Aha.
0: Pemuran tu alap.
1: Aha. Muat lagu iko-iko ko. Aha.
0: Pakai pernaku. Walau tentu turun ko bagai pakai je pernaku.
1: Mhm.
0: Iko baik lekat tuaran lekat
1: kutu. Semimon nate sama derumpun. Aha. Terima kasih Nawaris perkongsian ne. Terima kasih Alap Bana perkongsian.
0: Ini sebenarnya begitulah. Maaf perlu sih ko tuturan ko maaf jenkam di dia lo tu bang.
1: Aha, begitu no tu Waris kita bercerita teh santai-santai Waris ko.
0: Aha, boleh buat mana tahu kesuruan kedom ku tu.
1: Nia teh nyaun lah. Aha. Jadi yen ka lagu akan paku no tu Waris.
0: Salam semua menerangkum guna nakan yang kale.
1: Aha.
0: Gonggo je kampung.
1: Ba Warisnya ko maku lagu ka?
0: Lagu itu lagu Bob Dylan ta banano.
1: Eh, peling ku petiru te, pelingan ku petiru. Bob Dylan selekatnya bekata.
0: Ta banano pen lagunya ana pemboi cipta lagu Bob.
1: Oke, boleh. Kang peling ku Waris. Yan pan Waris terima kasih ku untuk ke pengungsian. Aha, Kang peling ku.
0: Yang mana pernah telepon tu. Mungkin maaf jo.
1: Aha, terima kasih Waris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih dinakan ti Waris. Go. Ya nabar DJ. Alhamdulillah terima kasih dinakan ngenda beseran langsung ta TikTok. Terima kasih boy telepon kami. Go berkongsi kok kami geno te ko. Amun nyaun dau, amun nyaun ajomo to. Amun nyaun jomo. Dau nyaun no to. Nyaun kami mitu tu yang bau tu. Ya nyaun ben kami tu pan masih. Kakak lagi belajar setiap lo belajar kata ya neh. Jumo dodau. Wah, bge. Ko, jadi berkasi untuk semua perkongsian. Ko pun kami itu mak maaf kami. Amun tuturan yang nya ngam ko lebih beragam ka. Nya ngam makai ayat itu, makai ayat ya segul bara ni. Ko mak maaf kami su iko-iko ni dinakan. Kita itu berkongsi-kongsi bercerita ko. Kale yan ingin kongsi bi ko ingin betuk yan insyaallah kami itu yan tu muat yang terbaik lah. Untuk semingguan pengkali. Yang penting kita dah yang kata kok senang atai selalu. Paling penting dinakan nyanyian pan. Bersyukur juga kita kok nyanyian ujian yang ondok teh. Bersyukurlah iko. Kok dengan montas kira nak kita bertiru. Tapi bertiru kok ujung minggu. Tu orang minggu. Jadi santai dinakan. Barat jamu. Yang tu. Mudah-mudahan kita penatio tak keroyangnya alap, penisiko tak keroyang alap. Mudah-mudahan ni terasa ni nakan. Kok jadi sambil aku ngagat lagi tu, kok pengungsian tu, yang kah lagu-lagu mungkin, yang ni muat dinakan tu, apa pengalai tu tiru tu, ngintam tak dendangan kau, kisah-kisah kau, kau katalah demu dekat tak lagu tu, nanti kalah je lagu tu dekan kau lagu seliu, yang ingat ti, yang tintam ti, tak lagu tu, ramalah kah, terima kasih dinakan kang, insyaAllah pelingku lagu-lagu yang boy pun aku lek dinakan, jadi budak-budak kita kau lagu-lagu lekat terus di jegon bi maruah. Jagoan bimarwa bidinakan. Kok sajak-sajak no Roslinta siaran sama. Alam banah.

0: dengan bahasa tenturan tak dunia.
1: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin pan yang bertutur.
2: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
3: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik.
2: TV 1, TV 2, saluran okay berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
3: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
4: Teman setia anda.
5: Terima kasih dinakan kakak lengan kakak siaran sama lah mana. Terima kasih kakak lengan menek kami sebagai tuan bibadaya. Terima kasih ke kontos semua dinakan ko. Ni terasa dinakan 4:30 no ko. Yang buat bi turung-turung minggu tu dinakan. Lo sabtu tiru untuk sian-sian yang ne kawin ko tiru. Wali yang ne ben majlis kawin biasa ni turung minggu tu ko. Lo sabtu ahad tu iko jemputan kawin. Jadi selamat pengantin bau untuk mempelai ko, mudah-mudahan sakinah mawadah marahmah mak iyan lagi. Selamat pengantin bau untuk sian-sian yang sedang yang tu melangsungkan perkahwinan. Okay, kahwin alhamdulillah ko. Assalamualaikum DJ aku tu bapa ijam luak kampung lok nunut tuaran untuk ko salam tak mak harun anurun tak kampung penimbawan. Moga dek-dek kata ijo ko mau tu pelingan nak ada lagu kok berai Rusti Ali. Terima kasih DJ. I know si pelingku lagu Rusti Ali dinakan. Mia lagi lagu lain bolehkah dinakan dengan penyanyi di kau lagu. Okay, yang ne ge anu ni yang tu yang si tu te SOP kah. Ge ko Ebi Ahmad lekat gambar ruga ding tuaran aku lagu nasyi merasa ingin setemu lagu tu tujuanku untuk semua pekalep kali lagu sama tak siaran sama alabana. Terima kasih dinakan Ebi Ahmad ko unsi sini akan baraku ko FIFA World Cup lagu baja wanti yang siok. InsyaAllah kai, terima kasih ngendakkan siaran tak TikTok sebab FMV good. Mendingin kali kami online ko, diam talian boleh muat aplikasi RTM Klik. Yang penting online, band line lah. Jadi teko aku lah tu ko FIFA World Cup 2026, you know, sini Spain ko Belgium, Spain 2 sekelonan antara Belgium ko Spain, Spain 2 Belgium dekau ko pan yes yang lagi tu maung quarter finals ko Norway sekelon ko England 5 subuh dinakan sian-sian Norway ko. Peminat Norway, peminat England, ngendah nak mau. Kapan Argentina, ke Switzerland, mau tak pukul siam sensawung. Jogo nanti dinakan ko. Musim-musim FIFA tu, ko mau sebuah duo. Amunnya, ko enggak ko final nak tu. Ko quarter final, semi final. Jadi ingin ngendak yang tu sekelonan FIFA tu boleh ngendak tak RTM Klik, boleh ngendak tak My TV RTM. Pukul 6 pukul 4 telumpuk telum milik kamu kang pukul 5 kamu kita akan kali abar abar yang melat pasti kita akan posok tak segmen mana-mana lagu insyaAllah kang pelingku lagu-lagu yang berpenak kulit dinakan namun ingin maku lagu boleh maku lagu boleh ngechat kami boleh pan ya neh boleh pun paku bi tak WhatsApp tak WhatsApp tak TikTok tu lagu bajau kang sama-sama kita kali jadi sian-sian ingin maku lagu boleh maku lagu sian-sian dan pelanan palap-palap mau kereta dinakan palap-palap tak alun-alun semoga selamat teko tak tungan anu tenuju semoga selamat teko merumak semoga semimuan urusan-urusan dinakan pengkalai betiru tu pernah sanang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebinuanan kesihatan sian-sian yang sedang yang tu ngodok ujian mudah-mudahan sentiasa gagah. Kok terima kasih dinakan jadi un lagi ke itu tu kacap anda ada aku nyaun lagi tu boy telefon. Okey un lagi hello assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Tin.
5: Yang mai yang abar
6: Alam.
5: Yang ko nak yang ma betah. No ni kali yang ma tu. Yang ma. Yang ma.
6: Oi.
5: Ha. Yang cerita-cerita yang ma, yang ma.
6: Oi.
5: Ha, minggu ke rumah.
6: Rumah. Oh, ningko-ningko.
5: Alhamdulillah, sihat pun kau yang ma.
6: Ha?
5: Sihat kau?
6: Sihat.
5: Alhamdulillah yang ma. Beno ko mangan.
6: Boy na abuluk mulai rebung.
5: Allah lap ni yang ma. Tenumis ka.
6: Ha?
5: Tenumis ka.
6: Boy pan tin tinumis.
5: Alah.
6: Boy un pan dinuring, wong nabala na bilis ko suka.
5: Ah, ay nerebus lagi ya, rebus to mot ala.
6: Ah, bala-bala ling lumbo ala person ni nerebus amo na bo ni pulua-pulua tin.
5: Ko uduk la odo. Pun-pun yang ma, ngini bege yang ma, nyaun rebung itu yang ma.
6: Ha?
5: Nyaun rebung itu.
6: Ah. Musim rebung seperti rutin.
5: Alah, lapnya yang ma, yang ma. Yang ma, boy nak koma apa?
6: Ha?
5: Boy nak koma apa?
6: Londo-londo, nak siapa tu tak buat?
5: Aha, ko. Ay, darak no. Darak-darak no, ko.
6: Aha, nyak September mapa atin.
5: Nah, langka, alhamdulillah.
6: Amun nyak na mapa, sakit ni sebel.
5: Bana-bana. Mudah-mudahan yang ma sentiasa sihat walafiat. Kok kami mitu. Gai ko DJ jo ngintam tak yang ma tu semimon pengkale tu. Ah, memianggo yang ma, yang ma, yang ma, yang ma bekalang dok dekit yang ma buli.
6: Ala yang kunya na ko kalang tu nya soronya dang ai alap.
5: Bahkan belajarlah aku amun bege aku no bekalang.
6: Ah, sangke ajar na ko.
5: Oh, dekit peniak buli ka yang ma.
6: Ah?
5: Dekit peniak buli lah.
6: Iya, noran ni.
5: Eh, note. Lagang biasa, note. Keminatan ban pengkale. Yang ma? Ah. Ni alap lain ke yang ma? Hmm, yang ma.
6: Tapi.
5: Ah, ni online ni yang ma, yang ma. Ah, ni kale kami.
6: Iya.
5: Ah. Ah, alap no, alap no, alap no, bakal. Nyaon ni. Aha, yang ma, itu kami.
6: Nah.
5: Hello, nya.
6: Alap no.
5: Alap no, alap no.
6: Ba,
5: akan maku lagu.
6: Ya, aku. Oi.
5: Naha, kalang no ko, no kalang, kalang. Kale kami itu.
6: Ya, aku. Bebintang doa alap. Maku daku nak ampun bong lukasi lakan
5: kale.
6: Kale.
5: Nya alap lain nulik yang ma. Yang ma.
6: Itu.
5: Yang ini kale no kami dekit yang ma. Terima kasih ba. Yang ma. Yang ma ingin Edo, ingin maku laguin kau yang ma. Bekat-bekat yang ma tu tau. Nyak gini lah yang ma. Terima kasih yang ma. Mudah-mudahan yang ma sentiasa sihat kok. Nyak naik bekat. Maaf yang ma. Nyak alap lain yang ma. Nyak gini InsyaAllah maung kok. Boleh lagi telefon kok. Aku yang tu maung lawahat kamu kan bersama ke aku lagi. Jadi sian-sian ingin telefon kau, ingin bercerita-cerita, boleh nak mau. Maku maaf kami yang ma. Alap non sini kita itu kale yang ma kalang kok. Anu no, yang tu sikot no. Apa yang tu sikot nak kita itu kale yang ma. Ay bekat. Tapi yang ini yang nyamir terima kasih untuk semua dinakan. Maku maaf kami yang menun kekurangan kata kami itu. Amun un yang neh salah kok silap. Kok nyang ngam kale bini atau sambut telepon kau. Maku maaf kami dinakan. Kok jadi dinakan mulai maku lagu. Kang kita akan kulima aku maaf kita akan kale abar-abar yang lepas lepas se kita akan pasok tak segmen menek-menek lagu. Ngabut jam 6 kamu. Jadi daya budak kiti kok lagu budak kiti kok lagu Igalan dan Dolawa Razi Rasli kok suku jiruti Trasmawar Eke Muhyiddin sebagai daganti kemaputu tak siaran sama alap banah.

0: Aku akan masang tali pinggang peleda sebelum aku uluman. Nesan pansikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus kai, mimon makai tali pinggang peleda. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pandai terkelipat.
1: Terima kasih kerana mohon lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin saya berjaya nalamat nyawa jomo lain.
2: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
3: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Semoga aku fatin badaria boy di dia mabar abalat ke muap tu. Bobo betul aku tajuk abar. Pemuran pemetuk idea sekejur semua nangun sabak. Sabak nambah alap ekosistem perniagaan nukung pertemuan lat. Assalamualaikum ke salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Gulungan pemuran gai lagi semua pewaris kepimpinan masa bunda. Sebalik ni betiu jai pemerunan idea, pemerun idea pemulaan ekonomi kau sekejap semua perintah dia melan penanggunan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur Mara, penanggunan dedem buat alat penentan tu lekan tapan rakyat, terutama ni generasi mura anu jaji pemeteku penting kemajuan lat. Setutannya beliau no pemuran tak Sabah ngelengkapan diri engkau kemahiran, nguasaan teknologi bau kok nonom nilai kejujuran ngodop landscape ekonomi masa bunda. Datuk Haji Ji Busap ngerasmi karnival lau pemeran Sabah sepetak sempangan lau pemeran melat tahun 2006 tak kompleks Sukan Tawau. Teks usapan benar oleh Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Kok Ekonomi Kreatif lat Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Nut ni perintah lah selajur muan pedawan tak penanggunan pemeran luat pemelanan ala Ogo Sabah Maju Jaya 2.0. Diam program somo nut lancar sukarelawan pemeran Sabah Maju Jaya SMJ. Usah merun ekosistem perniagaan anu lebih sesuai tak Sabah selajur tenambah alap untuk nukung pertemuan sektor swasta narik pelaburan ke melingau penanggunan ekonomi lat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Mara usah mengkebiak penambah alapan kemudahan asas ke kemudahan penanggunan berselajuran. Terposok jaringan alun-alun bekalan bue utiliti ke panperkhidmatan awam anu janji asas penting tak kelancaran operasi perniagaan. Nut ni lagi keyakinan komuniti perniagaan ke pelabur anu perlu tenambah alap antara ni luap pentekuan perkhidmatan perintah anu antap kemudahan anu sukup ko pandasar anu nukung perkembangan sektor keusahawanan. Beliau berusap ngerasmi Maidan Persatuan Usahawan Maju Malaysia PUMM Sabah Heritage Night 2006 tak Kota Kinabalu. Sabah ngalu-ngaluan keputusan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menadion 560 penugasan tatap pegawai petosan tak lateng empuan Oktober tu. Menteri Wanita Kesihatan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Julita Majungki Mara pemerane mekituan keperluan lingau negan kekurangan petugas kesihatan anu bege betan yo dok pelik Sabah. Tak moso semua beliau nut pemaran kepentingan nampan pengkekalan petugas kesihatan tak Sabah. Antara ni engko ngendok kiro kok nambah alap skim usah endakan kok biayaan insentif wilayah BIW melanga sokongan petugas petosan tak luar bandar kok pedalaman kok pan meruun persediaan kerjaan walap tak profesional kesihatan. Nut ni, pekerja ngeruo usah penting amun pengkakalan sega diom perkhidmatan kesihatan pan run no somo kenenda buat. Harapan gulungan murah untuk merun keluman kok keluarga tak masa bunda perlu penanaman salap ni. Terutama ni dia mencabaran ekonomi, pekerjaan perumahan, sokongan sosial kok kesebihan tanggungjawab penjagaan. Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga ke Masyarakat KPWKM dia mendekau pemerani mara melat betius sedong nutan perubahan demografi anu kenamat kilo. Terposo pengurangan kesuburan, pertambahan umur perkahwinan, perubahan pu keluarga kok pan pertambahan iko penduduk ni umuran. Diom timbu 2010 mengabut 2024 purata umur perkahwinan diom melat mekituan pertambahan ion adalah luak telumpu titik kosong tak telumpu dikau 2 tahun sementara dendo luak dompuk pitu titik 5 tak dompuk siom dan tahun. Antara sebab perubahan ion spodon ekonomi belanja melorok lum tekon perumahan ke kebimbangan masa bunda ale muan bagas tak ala ogo penanggunan keluarga melat.
1: Silakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Penutan Basak Komuniti Jaji Pemetekot Ta Usah Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu di BKK Meteko Penanggunan Bandar Raya Gadong Intarko Berselajuran Mayor Bandar Raya Kota Kinabalu Datuk Sri Dr. Sabin Samita Mara Komuniti Ngai Suma pengen peranan meloro kebersihan ko kegadungan bandar tapi pun jaji si kerja sekerja somo meteko pabaran ko ngelapuran keteratan kemudahan awam.
1: Penyertaan daripada pihak komuniti ini sangat penting sebab di BKK tidak boleh beroperasi secara bersendirian untuk membangunkan bandar ini ataupun mensejahterakan bandar ini sama ada dari aspek penjagaan tumbuh-tumbuhan yang sedia ada ataupun menjaga kebersihan di bandar ini.
0: Datuk Sri Sabin Tenemuan Pengabar Bajong Rasmi Karnival KK Green Innovation 2026 Tak Padang Merdeka Kota Kinabalu. Sungkon tu komuniti KK Smart City Friends meteko kira-kira 6,000 pu. Liam perkembangan bersendirian Datuk Sri Sabin Mara di BKK sedang nangun new financial model sebagai usaha kerjasama berselajuran kesinan bandaraya. Nut ni yang kebuli di BKK nutan sumber pengkolian sendiri luat dedangai usaha digital ko pan melanga kebulian pemetekuan perkhidmatan tak masyarakat.
1: Supaya kita tidak terlalu bergantung kepada traditional financial model yang kita dapat daripada kutipan cukai pintu, daripada lesen, daripada sewa dan sebagainya. Ini penting sebab kalau kita mau manage bandaraya dalam abad yang ke-21 ini, kita tidak boleh guna financial model yang abad ke-20.
0: Datuk Sri Dr. Sabin Samita antara untuk pemelahan tak dia model yang ada penggunaan teknologi CCTV berwau kecerdasan buatan AI anu senambung tak command center di BKK. Jabatan Pengangkutan Lan JPJ Lat Sabak sedang melan pembukaan kaunter khas urusan nukar hak milik THM kereta diesel untuk mesanang jemur ramai melan urusan nukar hak milik kereta diesel untuk tujuan permohonan budi diesel. Kaunter khas murun operasi tak setiap Sabtu ko Ahad ngempuan 4 ngabut 66 Julai tak wau sensau ngabut 5 kemuap. Tak indu upis JPJ Lat Sabak semimpun 16 JPJ cawangan tak seluruh lat ko pan telu upis JPJ UTC Lat Sabak. Pengarah JPJ Lat Sabah Datuk Muhammad Haris Ali diam pemeran ni marak usaha sebihak pemeran perintah matungan sega ampun kok pengguna sebahana kereta diesel ngelengkapan urusan penukaran kereta diri engko lebih sanang. Sengkon tu seiko waw atus waw puk lima urusan THM kereta diesel berjaya berproses mengkebiak pitu atus lumput lu kereta berwaw pickup kok datus 52 kereta berwaw jeep. Persatuan Anak-anak Istimewa Sandakan PAIS berharap nambahan kesadaran lebih tak gulungan pengen keperluan khas tak daerah Setiausaha PAIS Kuo Choli Marak untuk meteko tujuan Persatuan Basak Nadion Latihan Kebiak yang mak guru kok pakar terapi untuk matungan gulungan kulit tenerimu alap lek masyarakat.
2: Kami tidak mahu yang anak itu habis sekolah, dia duduk di rumah sahaja. Sepatutnya mereka juga boleh bekerja, bersosial dan keluar ke masyarakat seperti mana-mana orang yang lain.
0: Kuah marap guys betak dan montek tak bengkel From Darkness to Purpose A Father's Journey tak sandakan. Ngulas lan program, beliau marak ioni penelan untuk mempesur yang mak kok pan muan ala ogo kok pan persediaan awal nabangan gulungan Mumpusan abar-abar lat kemop tu peteko ku balik tajuk-tajuk abar. Pemuran pemeteko ideal sekejauh somo nangun Sabah. Sabah nambah alap ekosistem penegaan nukung pertemuan lat. Begin abar-abar lat kemop tu senenting li Alicia Michael lekat seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dina kan kakak lagi mekala siaran sama alam mana. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin tak boleh mo ni 10 mo ke mo pendek terus so Dina kan sini kita boy mekala barabar dia melat ko. Kita boy berkongsi-kongsi bercerita ko betko salam ada lawan lagi itu tu. Man WhatsApp aku itu. Okey assalamualaikum. Selamat kemua para ni DJ Mas ni telipuk Maku lagu Nasyim Kasih ni berubah untuk kakak Alipa, Mama Wi, Mama Mirul, Mama Ju, Mama Intan ko. Kampung

0: Kalau tuaran ke Rosnia kampung tuaran Terayong tuaran sebab asni Parida Ros Zaitun Mini Nur Kampung Sawah tuaran salam syariah semuanya. Terima kasih DJ. Nyaun ko mani ya. Jadi nunggu dukun ya neh rap. Ni terati ku minggu. Nyaun koma, nyaun titik kita binyang ini dinakan. Alhamdulillah. Yang penting membiak salam kok ngarem biak ngarem mayan. Terima kasih no dinakan mas ni. Assalamualaikum dinakan barat ni. DJ, salam kamu pantas semua dinakan. Pekali radio sama kamu tu. Minggu-minggu jo. Mudah-mudahan dia merahmat Allah. Masya Allah. Dah juli lagu Sintak Manis di kau. Oh boleh boleh boleh kau betan kita ni kali lagu Sintak Manis tu. Sebenarnya lagu Sintak Manis tu itu sebenarnya di kau lagu legend. Kau lagu Jomo Daudau. Amun kita kali lagu Sintak Manis tu. Itu kisah lah kok. Kakak lagi kita diem kisah-kisah keluman tu dinakan kok. Amun kita kali lagu Sintak Manis tu. Kok. Yang ni tintam di zaman-zaman dau-dau. Kok yang ni menggamit memori nostalgia barat jomo. Kok penting ni sebenarnya ni kita ngergon jomo dau. Amun nanya on jomo dau nyono yang bau. Kok jadi sama-sama kita ngergai satu sama kok lain. Okay. Kok jadi yang ni terima kasih untuk semua dinakan yang hendak kami siaran tak TikTok. Kali kami tu RTM klik. Terima kasih dinakan. Jadi kali dok kita kok lagu bapa nenek le dinakan di tom itu lagu peluan reso Jumatia Sintak Manis dino kemudian bangso RBC dek jadi sama-sama itu berdaya kok sama-sama itu sanang-sanang atai itu turun minggu tu sini ada pelanam palap-palap mau cerita lagu sarang atai kok mulai kampung kang ngogo bandar kang ngogo pinggo-pinggo jo tungan dinakan. Mudah-mudahan selamat teko. Tak tungan anu tenuju, semoga selamat teko. Merubah merumah penasanang semimon urusan dunia ko akhira. Jadi semua-semua yang nabar DJ aku lagu pesorong mendo. Kalu-kalu tabut lagi. Pesorong mendo lagu okey kang pemi aku sidah. Jadi semua-semua tikale tak senan sama ala bana.
1: Beribu kali sayang bertiru ai teman dikejar nasuh tumbuh.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil muro dikaut-dikaut ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Ngempon tahun sepusiam telumpu, itu meruak kekurian gai ke-20 telus tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yono seiko melimo, tak sepusiam 50 wawu, sepusiam 62, sepusiam pitumpu, sepusiam 94, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah dan saat ngabut telumpuh saat. Kopan, domo anu niat teko bertindak balas tak deria ngabut niat nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa nguntan jentera buat. Lingau nombuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap, buli ko onsom nyawabi, kok pan nyawa jomu ayu.

Terima kasih Dina Khan. Terima kasih kakak lagi bersama kuat kami. Terima kasih kakak lagi bersama kuat. Aku DJ Fatin tak siaran sama Alap Bana. Kamu waktu dokong biasa Dina Khan. Kakak lagi kita diam segmen main-main lagu. Tapi kau mau pusan siaran tu. Kau tak turun-turun waktu no tu. Ni atas Dina Khan tak kulimu 47 minit kamu. Terima kasih buat nutan kami bersiaran dekat jam telung abut nombor tiru. Tak segmen ketelu kau. Sini segmen kedua. Ay, posok segmen ketelu ni atas kita berkongsi bersiaran semua-semua kau. Terima kasih untuk semua pengkale siaran sama bertiru. Jadi sen-sen dan pelanan palap-palap mau kerita palap-palap tak alun-alun palap-palap dinangkan. Semoga selamat teko merumah teko semoga selamat teko merumah selamat teko tak tungan anu tinuju ko. Salam lau Sabtu mau insyaAllah kamu akan bersama ke aku lau Ahad ko sama-sama kita bercerita-cerita lagi berlagu-lagu lagi berdak-dak katai lagi yan-yan pan terus ngejogo diri yang saminggo jotungan dinakan maku maaf aku amun un tuturanku yang niat ngam kalebi amun un yan ne niat teboso ku ka salam-salam niat te sambut ku talian maku maaf kami dekat mitu amun un kurangan maku maaf kami dinakan jadi semoga pan tak umur dayak atai selalu ko pan main wanak rezeki berkat ko pan sihat-sihat selalu semoga lagi kita insyaallah maung dinakan mepusan siaran sama betiru bananku kam ko domo lagu lekat ta non samion ku bani anak 5 Saifuddin ko Norizanta siaran sama Alap Bana assalamualaikum.

0: Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling enggam bana. Untuk anu kerja atau pejabat, aktiviti anu buli penuat akan abangan kita untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta, ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa meja kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kepan kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut teluat 100 minit aktiviti fizikal di minggu akan mengurangkan risiko penyakit sebab budaya lum niat sehat.
1: Macam-macam urusan yang berbuat tetak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
2: Ada kata aku sama setak.
1: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xie xie.
7: Syukran.
8: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
9: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
1: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit yo, bersyukur no ke ucap terima kasih.
10: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut yang jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun no kami.
11: Ia nabar nu ala bana.
12: Itu dia pandai.
13: Ia nabar dinakan. Dong lupa mengkale seran sama ala bana.
11: Minggu kau tu.
1: Nak.
11: Nah. Ya.
4: Pitu kam dinakan.
14: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
13: Ling tuturan sama.
4: Minggu kau.
1: Lab bana.
4: Delah dendo.
11: Dinakan. Bana.
15: Magsukul sa babamakale siaran Bajau Hilingsang. Dakit masa lagi, habalahat siaran Bajau Hilingsang. Denakan hinawi ti makale habalahat siaran Bajau Hilingsang.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Jurudin Nasirin meriam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Perkala mustahak habal lahat kuhab iti belia atau banan anak muda menjadi bawa akal sehat strategik tujuh pembangunan Sabah. Sabah matotog ekosistem pengusahaan anokong tujuh kasongan lahat habal minta dana. Golongan belia atau anak muda inggai kahal sarjana manjari Palembang kepimpinan masa Sinong Gompain Ruisab manjari bawa akal pemasongan ekonomi maka sehat strategik perintah tujuh masongan pembangunan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nor ngahaka pembangunan lahat angandol masoal kemanjarian rakyat paligaina banan anak muda yang magdakura manjari bawa akal tujuh kasongan lahat. Minhei beliau magkainagon banan beliau masaba asukup maka pandayan masoal teknologi bahau maka amalabungan nilai integriti magsakap magatubang maka landscape ekonomi masa Sinong. Datuk Haji Ji amat sampai ucapan na hinabu ang rasmian karnival hari belia Sabah magsambat tak maka sambutan hari belia negara tahun 2020 makonom makompleks berbalikanku tahun 2020 makon tahun 2020 makondom makompleks Sukan Tawau. Teks hiling na pinasampai hek Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Negeri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Beliau ngahaka perintah patuhi amuan keutamaan pembangunan belia Laus Min pemalan jalan Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0. Mereum program Dalua minta dana di lanjalan Sukarelawan Belia Sabah Maju Jaya SMJ. Usaha tujuh pemaujuran ekosistem pagusahaan ia lebih ahab ma Sabah patui ni patotog. Ako anokong tujuh kasongan sektor swasta analikan pelabur maka amalakasan pembangunan ekonomi lahat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam ang haka kahinang inan pasod na masoal pamahapan ayay kapanyap asas maka infrastruktur strategik. Nani pasodnalan pagsualabayan bekalan bohe utiliti maka perikmatan awam ia lando mustahak tujuh kapasutan operasi pagusahaan. Yuk beliau lagi keyakinan komuniti pangusaha maka banan pelabur rusab parullo pidapapag maka cara he pamasampayan perikmatan perintah ia lebih pasut ia ayai kapanyap ia asukup maka dasar ia nokong kasungan sektor keusahawanan. Beliau ngahaka butehe hinapu angarasmian Majlis Persatuan Usahawan Maju Malaysia atau PUMM Sabah Heritage Night 2020 Makonom Makota Kinabalu. Sabah Marioman angagaran keputusan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM amatanna 560 penempatan tetap pegawai perubatan malahat itu nagna bulan sangpu sinong. Menteri Wanita Kesihatan maka Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Julitama Jongking ahaka pamantugan soal pelkalainan maka buktian keperluan rai-raian ngatasan masalah kekulangan a maghinang ma bahata kesihatan ia sangai min bai hei ma Sabah. Mereum masa dalua beliau asal bayaman tug hiling masuk. Beliau asal bayi amatagu hiling ma soal mustahakna masungan kadar pamatatasan petugas kesihatan. Masaba maka cerahe pina totog maka pina balik skim insentif botna bayaran insentif wilayah atau BIW masungan sokongan tujuh petugas pagtambalan maluasan bandar maka pisuk paglahatan maka amaujud cerahe maghinang yalabi ahab untuk profesional kesihatan. Telak beliau pangunupan a maghinang mabahata pagtambalan yana akal patalua sagop pamatatasan sigam mariom perikmatan kesihatan ruisab kritikal. Aspirasi baanan anak muda ma soal keluman maka magmataan ma masa sinong supaya nipaham taungan secara lebih paham paligayna ma soal kahunitan ekonomi, paghinangan, perumahan, sokongan sosial maka ama pagsama timbang tanggungjawab panganjagahan. Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga maka Masyarakat KPWKM mariam dakayu haka ama taguk hiling bahawa negara butinaani magatubang maka perubahan demografi ya songna anampal. Nani pasodna kadar kesuburan songna pakulang magkawin hinapu umul-umulan magbalubana ma soal struktur keluarga maka kasungan heka panduduk atau a tempo 2010 makonom ngabut 2020 makonom berikanku tempo 2010 makonom ngabut 2020 makampat purata umul pagkawinan mariom negara amandaan kasungan yaitu min hal bai lalamin yaitu min banan lala min halbay 30.07 maka 1.2 tahun golongan randai sab min halbay 20 maka 7.57 20 maka 9.rakayu tahun dakarangai sababan magbalubana keadaaninan yaitu kahunitan ma soal ekonomi kasakatan ongkos keluman masalah paninganan maka kebimbangan ma soal keluman masa sinong. Nani peminta dana maka tanggalangan 7 hala 7 pembangunan keluarga negara.
15: Denakan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.
16: Hepa awai secara aktif komuniti Landu Mustahak Taungan 7 Usaha Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK ngabut nika inagonan nama soal pembangunan Bandaraya Gadung Pintar Makabampan. Mia Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samitang haka komuniti inggai kahal magakal 7 amahilala kalisinan maka kegadungan bandar. Gompain rusab menjari saya strategik 7 pamasampayan maklumat maka maglaporan kakaatan ia kakaatan ayai kemudahan awam.
3: Penyertaan daripada pihak komuniti ini sangat penting sebab DBKK tidak boleh beroperasi secara bersendirian untuk membangunkan bandar ini ataupun mensejahterakan bandar ini. Sama ada dari aspek penjagaan tumbuh-tumbuhan yang sedia ada ataupun menjaga kebersihan di bandar ini.
16: Datuk Seri Sabin Nibak Hek Media bay pain ng rasmian Carnival KK Green Innovation 2024 kondom Mapadang Merdeka Kota Kinabalu ang Komuniti Komuniti KK Smart City Friend Nekot Nekot Taga Onom Ngibu Puhu Ahli. Mariam habal sa di Datuk Seri Sabin Amantug bahawa DBKK butinani mariaman mag-akal mangun new financial model selaku akal strategik maghalian kamampanan keuangan bandaraya. Telak beliau naani maka pemanjari DBKK kolek sumber pendapatan min indaginis inisiatif digital sa dimiramasongan kapasutan pemasampain perikmatan tujuh masyarakat.
3: Supaya kita tidak terlalu bergantung kepada traditional financial model yang kita dapat daripada kutipan cukai pintu, daripada lesen, daripada sewa dan sebagainya. Ini penting sebab kalau kita mau manage bandaraya dalam abad yang ke-21 ini, kita tidak boleh guna financial model yang abad ke-20.
16: Datuk Seri Dr. Sabin Samita dagrangi palkala ia bainari hinang mario model inan yaitu pemakaian teknologi CCTV asas tujuh kecerdasan buatan AI yang disambung tujuh command center DBKK. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sabah butinaani mariam amalanjal pemukaan kaunter khas urusan tukal hak milik THM kenderaan diesel. Nani ako makapasanang banan aamag urusan magtukal hak milik kenderaan diesel untuk tujuan pemohonan budi diesel. Kaunter khas inan dibuka sakawa minggu ariki maka minggu ahea nagda 4 halibulan ngabut 25 kondom halibulan pitu lisag 8 subung ngabut lisag 5 kohab. Tanda nama ibu pejabat JPJ Negeri Sabah kami mohon sangpu makondom JPJ cawangan masa kulibut negeri maka telu pejabat JPJ UTC Negeri Sabah. Pengarah JPJ Negeri Sabah Datuk Muhammad Haris Aling Ahaka inisiatif inan dilanjalan magtuk maka pengumuman perintah iaitu maghalian a pemakai kenderaan maka arapuna kenderaan diesel magurusan maka cara labi asanang. Ongkon itu ania 885 urusan THM kenderaan. Kenderaan diesel berjaya ni proses iaitu 730 maka tulu kenderaan jenis pickup maka 150 maka ruah kenderaan jenis jeep. Persatuan Anak-Anak Istimewa Sandakan atau PAIS nganjangka kasungan pangisayu masyarakat ia labi aluha tujuh golongan taga keperluan khas ma daerah inan. Setia usaha PAIS ku Jo Lingahaka tujuh ngabut matlamat inan persatuan magakal anadiahan latihan khas tujuh baanan onggo amba guru maka pakar terapi ako maka paghalian golongan inaani ni talima pahap hek masyarakat.
5: Kami tidak mahu yang anak itu habis sekolah dia duduk di rumah sahaja, sepatutnya mereka juga boleh bekerja, bersosial dan keluar ke masyarakat seperti mana-mana orang yang lain.
16: Kua ngahaka boteh hinapun ibak ma program From Darkness to Purpose a Father Journey ma sandakan. Ahiling ma soal program inan, beliau ngahaka lanjalan program inan ni pahinang ako maka papap, ako ama papag onggo ama peminta dana penuntulan pataluak magsakap lebih awal anapang golongan inaani. Pemupusat balmina sampai papalik habal mustahak si belia atau baanan anak muda menjadi bawa akal sehat strategik tujuh pembangunan Sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya, empat negara ya layak ya bawa penagnaan di Piala Dunia minta da iti yana Uzbekistan, Jordan maka dua negara paling riki yana Cape Verde maka Curico. Dua negara inan hal tagapan duduk jajahan tonga juta puhu.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.
2: Serang ayah ni pagsukulan ni panan saran akan mainggil-mainggil paingkam selaku pangmakale setia Sabah VFM siaran Hiling Sama mainggagi-mainggagi kama siampok makaruh titik pitu frekuensi jaring kuhap itu masih lagi mag-avai makasih jun-jun kuhap itu saran akan jariha penuntulan peragdaan maitu sapaliku waktu solat fardu maghrib marang bila pantai timur tentu nama sampung nak lisag ondom 20 maka telur minit mereka lah marang bila pantai barat ma Kota Kinabalu lisag ondom telumpuk maka 5 minit berkala marang bila pantai timur solat fardu isyak lisag pitu telumpuk maka 8 minit marang bila pantai barat lisag pitu 50 maka 1 minit carakan jadi serang akhir di pagi sukulan untuk kaam kami mun aminek Sabah VFM kohap itu tentu nak kita mariam siaran healing sama lagna lisag ondom si ngabut lisag pitu itu akan kita magaba maka pasuno isab siaran bahasa murut carakan jadi serang akhir di pagi sukulan untuk kaam kami mun mengandakku sapaliku keadaan cuaca bantug min jabatan

Meteorologi Malaysia kohab itu habai pinatamuas lagi 5 kohab iaitu ni jangka mendekati kawasan pedalaman sempoh pedalaman Sipitang Tenom Beaufort Maka Keningau rusab kawasan pantai barat Papar ni jangka akan terjadi ngabut lisag siam sangom itu keadaan hunus ulan maglete maka baliulandos akan terjadi mada kerangi kawasan bay sampai kusik ini jangka tabut nilisag siam sangom itu senakan jari pinain toman risab untuk kitam kamemon ko pak isbat man jari anda takkan di bantug ma www.med.gov.my risab man jari download ta search secara persuma ma Play Store atau download tapi hata mai cuaca serenakan aku kita tarancang tatoongan perjalanan bangani abah ai tentu na perjalanan tasakawa masa serenakan

Sa dimin tamasuhol maka magkaginisan budaya warisan, sa barusab tamasuhol maka magkaginisan sukan tradisi. Lima antara sukan tradisi nan ianani kaminatan maka empat min palkala inaani sida pinaong ka hinabu karamayan kaamatan. Kaldang sebutan sukan inan magbidda amea daerah. Lumangan amakai tuklag yani hinang min putum. Cara inaani yani pakai hal aa makarahulu hinabu palikuat min parit suang maka kawasaan magleksak. Maglastik bay makarahulu ni pakai hinabu magsaggaw satua lagi-lagi na manuk-manuk. Hella lubid sukan yani kaminatan he ahe kamandusia masabah batina ani rusab ni pagatuan maparingkat antara bangsa. Anumpit panon makasukan murut bay makarahu iana sanjata magsaggaw satua maka hinabu magperang. Sipa manggis panon makasuku bajau maka dusun tindal madaera kota Belud. Biasana pinaungka hinabu mairan karamayan butna mamairan pagkawinan. Kinila maka pinahilala sukan tradisita.

Pamalang Jalan Budi Disil nagna rakayu hari bulan pitu 2020 makonom maka paminjari sai magkandalaan kandi amakai disil hingga layak maka hampit disil taga subsidi maharga 2 pidak sangpu sin dalita untuk panemakan top-top kalayakan apply ngonopan kota makandalaan pickup maka jeep disil atawa ai maklumat anda umbi malaman budimadani.gov.my. Kata Uwan Bika, dakayu mintullu rakyat Malaysia magmasalah makasehatan utuk. Mareman badan anak muda umur 10-6 ngarut ni 20-4 tahun, labi 20-500 maglaat palasahan, magkarugalan maka magrohong. Labi maka bimbangan hal tulumpu maka tulupa hatus calon SPM 2020-5 takonan untuk sigam mareman keadaan biasa. Masalah kesehatan utuk ngeka kalamahan. Ina ani yana soal kesehatan ya suwai ni isbat toongan. Bangiay kam mareman pikilan baltan nang magkarugalan atawa misa aina pangasahan mbalkam karanganan. Ngamukam tabang. Mensuli-suli maka keluarga, sehe atau pakar konseling maka pakar kesehatan utuh.

Katauan bika, lumangan tape, maka ame ka palakas yan sanaman paling masrah jantung. Hinang luman tape tu kulang rusakit maka jahalaan. Gomru song analua toongan maka sanang pinahinang bangiay akatoggol na baran embal paholega magsanaman pasong umul-umulan na atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa bangiay araran pinahinang Maryom Damingo.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magatubang makamasala bekalan global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatuy magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang janaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan embal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.
1: Sabab kaam kami maitu.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali-suli.
1: Makakaam rusab.
2: Menjari amineong kaungka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masabab FM. Siaran hiling sama. Embal nasa.
3: Jari yang balna sa siaran healing sama tentu nama siang pemakaruan titik pitu frekuensi sana rekan tapa avai rui sama TikTok live si Ewan Ali pa avai min lahat dato sarang akhir di pangsukulan at tentu na rekan ku hap itu isa kita karangan-ranganan ani apa yang rekan tapa avai ma live TikTok sama VFM jadi ayo bahak perkalak bilahi sa palik unika ang ku hap itu yaitu bantug min jabatan pengangkutan jalan JP Janegri Sabah butin ani Mariuman Amranjal pembukaan counter khas urusan tukar hak milik atau THM kendaraan diesel. Inaani ako makapasanang banan mag urusan pagtukalan hak milik kendaraan diesel untuk tujuan pamohonan budi diesel. Kaunter inan kan dibuka sekapa minggu ariki yaitu Sabtu makang minggu ahea alau ahad nagna 4 halibulan ngabut 20 makon 6 halibulan 7 lisag walu subuh ngabut lisag lima kohab aha jadi na aniru sab saranakan antara bantug ahap untuk kitam kami mon paligay na untuk masanang urusan say baha ya tentu na magurusan untuk tujuan ina ani jadi hadanakan bangan dak taru sab mariam mah bantug lawiti bay pinasampay persatuan anak-anak istimewa sandakan pais nganjangka kasungan pangisayu masyarakat ya labi aluha tujuh golongan taga keperluan khas ma daerah ina ani sanakan jadi sarang akhir ni pagsukur untuk kaam kami mon kuhap itu hodak kita tepat waktu ongka baina ni sadian mari playlist ta kuhap itu min artis kisang amukku ni Tuhan.

0: Kata Wandika, daerah tuaran yana antara daerah aka awal dibuka menghatiti. Kaikaan manusia ma tuaran yana kaum dusun maka bajau. Amakai kura selaku gin dan daerah. Tuaran tanakna terlumpu maka 4 km min kota Kinabalu. Taga kaluhaan dan ibu dahatus on nompu maka 6 km pasagi. Yana labayan utama ma daerah Marambila utala maka timur lahat Sabah. Tamu tuaran kedai-kedai pagdagangan botong ni tunu ruisap kawasan Tampena Alano. Anu baira hulu hal tamasuhu mabanan manusia dapat lahat putina ani mencari tumpuan pamasialan AA Minreom maka luasan negara.
1: FIFA 2026.
0: Tasulat baha uma dunia Arab bohok mapanagdaan minta daiti meriam sejarah Piala Dunia pitu negara Arab layakni Piala Dunia FIFA 2020 makonom yaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, maka Tunisia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Jeriam balnasa Piala Dunia FIFA 2020 konom ahan dalam jalan sekawa 4 tahun mintada mapagtipon pasukan kebangsaan termasuk dunia untuk kulit galal juara. Siaran akan menjari anda ta jadual rasmi yang akan baik pindah tamuas ma laman web rasmi atau ma page official Facebook RTM Sabah. Siaran akan jari anda ta jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2020 konom. Jeri hadirkan tabut ma pamupu siaran tambah kuhap itu lisag on 6:55 gantaan ni lah 4 minit eta magsiaran pasuno isab siaran bahasa morot. Jadi adrakan da ania maka alal ada ania maka tanggalangan tentuna kita akan maka pag apa pabalik mariom segmen-segmen sedih tentuna pahalu kita mariom segmen ongka-ongka pinian bi. Jadi menjadikan mangapai kita sakawa allah ahad mariom segmen ongka-ongka pinian bi pahalu lisag onnom ngabut lisag pitu ongka min artis dance kiring manisan abahan untuk kaam sama VFM siaran healing sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

0: Suai intara anam pilon rapa kepimpinan ra orang matong tu wahu pono minsup apa sila rapa mahuangan apalakau ra ekonomi amrangan pahinsup nu perintah apa singkot ra Sabah. Kota Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor Nambala pokot papasingkatan ra rondo-rondo negeri ilain intara babal kinonsoya nu rakyat ulu kono tu wahu. Intara hino iso asihara tu wahu ra Sabah muwas rakain tuntunan pandai ra teknologi na kawahu ambabal integriti kono ahili ra babal no ekonomi ra oro matong. Datu Haji Ji Nambala rahitu pat nangimpuas ra karnival oro tu wahu Sabah. Mayur pengapuan ra oro nutu wahu pemahunan 2002 pramonom ra kompleks Sukan Tawau. Rahuno pinasukun menteri papasingkatan tu wahu kasingkatan Sukan am ekonomi kreatif negeri Datu Nizam Abu Bakar Titingan. Rahu kono payo perintah negeri rai sepekaulu ra pokot papasingkatan ratu wahu Maya Raulio Nus Sabah Maju Jaya 2.0. Rapat no program hino pinaimun sukarelawan tu wahu Sabah Maju Jaya SMJ. Sabah rayu sepekonsoi rababal nupan tatalanan kona nungkura pokot papatuan ratayar swasta amunduk ra asuang pelaburan apakapasi papasingkatan reekonomi nu negeri. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Nambala itu nakaya no yo pekonsoira keluaya nu nasuangan kono sangkul sungoi babal utility ampa keraja nu perintah onda kasip kapoyo rapan tatalanan. Rahu kono payo ilopo no rayu sama ruang rakain tapata nu tayar sinumimpung rapan tatalanan ampelabur maya ralako papatulasikan rapan talimaan nu perintah keluayan aukop ampokot ondo anungko rababal kausahawanan. Iso Nambala rahitu pat nangimpuas ra Majlis Pasisimpungan Usahawan Maju Malaysia PUMM Sabah Heritage Night 2020 pramonom ra Kota Kinabalu. Sabah ansukanan kapiora keputusan nu Kementerian Kapiahan Malaysia KKM napalai ra 506 perpegawai perubatan ra negeri itu angimun ra bulan kaupur. Menteri Nurwandu Kapiahan am kinonsoyo nu rakyat Sabah Datu Julita Majungki Nambala babal hino tatandu Sabah anam pakuan kapiyo ama kuling rapat tugas kapiahan intor poyo rapahululi. Iso pano na pabalar kakasipan ama ruang rababal ondo anungko rapat tugas kapiahan rayu sang keraja ras Sabah. Ukula intor hino apanduli ram apa konsoy ras skim insentif kono bayaran insentif wilayah BIW ama ruang rasungkor rapat tugas perubatan ralusar bandar amasak ama pasila ra intok pangkerajaan onsoi ra petugas kepiahan. Rahu kono payo pelantikan ra pekeraja rondo babala kasip kepoyo ahondo rengkoto apatiayun risilo hili rayu sang keraja ra tayar kepiahan. Kasihan utu wahu sumukura kaansayan ran dalom kayahan nam salupan ra oro matong akasip tutunon kepiyo. Ulu kono intora babal nu ekonomi pangkerajaan intok ayanon amanungkor sosial am tanggungjawab ahalung ras salupan. Kementerian Papasingkatan Nurwandu Salupan am Nasuangan KPWKM rondo papatandulan na pabala pemahunan raino na paintalang rapahungga intor babal demografi. Itu nakaya noyo suang no lilia inanak ondo rayu sakuling kasingkatan suang no ulun awoy ahandu pahunggaan rababal no salupanan am suang no ulun matuo rayus rumuang. Intora timpu intora 2004 monom suku 2004 mapat simpung kawin ulun awoy ahandu sinumikot yohino ungkuyon ra umur talungopor rondo titik 2 tahun liliwar wandu dungo peram siam titik 1 sa tahun. Itu inintaran ra kapahanan ekonomi kasingkatan belanja nuwaya kapahanan akatohom rapahun am akalarawan ra kayahan ra oromatong. Babal itu rayus no nangiwit ra kukulak kapahanan rapa pasingkatan am kansean salupan rapa mahunan hitu.
1: Aho itu aringoh miurin tora Sabah VFM kas salulan rahu murut.

0: Kabayaan, nasuangan akasip ka po yo. Rapokot no Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK. Apasawak na Bandaraya Abarisi, Akasul, Amapanday, Amalungan. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datu Sri Dr. Sabin Samita Nambala, suay minsup ahalung ra kebersihan no bandar. Nasuangan po no asawak rarangan pahinsup, apabala rakain tutunan am kerusakan kaluayan no nasuangan.
1: Penyertaan daripada pihak komuniti ini sangat penting sebab DBKK tidak boleh beroperasi secara bersendirian untuk membangunkan bandar ini ataupun mensejahterakan bandar ini. Sama ada dari aspek penjagaan tumbuh-tumbuhan yang sedia ada ataupun menjaga kebersihan di bandar ini.
0: Datu Sri Sabin Nambala rahituli bos dengan puas ro Carnival KK Greenovation 2020 Mra Padang Merdeka Kota Kinabalu. Insom Rareno KK Smart City Friends sino ramamar onom nga ribu ahli. Datu Sri Sabin Pono na pavalara di BKK Raino ining Kota Pasilara New Financial Model kono rapokot apakonsoy rababal ng usin bandaraya. Rahu kono poyo hito apakaloy ra di BKK tumutun rapun kaalapan na kabahu mayara lako digital ang mapatulasik poyo papasukuan rapan talima no di BKK rana suangan.
1: Supaya kita tidak terlalu bergantung kepada traditional financial model yang kita dapat daripada kutipan cukai pintu, daripada lesen, daripada sewa dan sebagainya. Ini penting sebab kalau kita mau manage bandaraya dalam abad yang ke-21 ini, kita tidak boleh guna financial model yang abad ke-20.
0: Datu Sri Dr. Sabin Samita. Kukula pokot pinaralan raliwino model ihino, yohino pamahunan ra teknologi CCTV, intora kecerdasan buatan AI, sinambungan marayus ra command center di BKK. Kopisan pahinuan ralan JPJ Negeri Sabah, nangukaw ra counter khas urusan tukar hak milik, THM, kendaraan diesel, apakaloy ra ulun asuang ngaplay ra budi diesel. Counter khas ino kawon tukir nu oro ka onom, amoro minggu, apat suku dongo pramono mari bulan dan bulan katulu 2000 pramono. Temalimpun rajam ka walu rasusuaw suku rajam ka limo rakhamayon. Raupis mayo JPJ Negeri Sabah kawin o pramono JPJ Cawangan ratikop nun negri amtalu upis JPJ UTC Negeri Sabah. Mengara JPJ Negeri Sabah Datu Muhammad Aris Ali rondo papatandulan na pabala pokot itu minsup apakah luoy raulun katangan amulun amahuna kapera karita diesel apalaran ra urusan pembaliran ra hak milik. Insam rareno balu ngatus balu ngopram limo urusan THM. Kerita diesel na pongo pinaralan, yohino talu ngatus tulu ngopram talu kerita pickup am 105 ngopram duo kerita jeep. Pasi simpungan anak-anak istimewa sandakan, PAIS, asiha pasingkot ra kalimanan nunasuangan na sungkait ra daerah hino. Setiausaha PAIS Kwa Joli Nambala, sumuko raturon hino PAIS apokot huang apalai rapan tuluan sinunsuai ratayar numatua ang uwas rapakar terapi ililalaing sino raka kasipan khas Ika Ailiwan.
2: Kami tidak mahu yang anak itu habis sekolah dia duduk di rumah sahaja, sepatutnya mereka juga boleh bekerja, bersosial dan keluar ke masyarakat seperti mana-mana orang yang lain.
0: Ikua Nambala rahitu pat bengkel forum Darkness to Purpose a Father's Journey rasendakan. Rahu kono poyo program hino torono anak rakain tutunan ramatu nula lain sino raka kasipan khas rapakuan angin sup rara lain nilo. Poporno rolio ko poyo aho rakasip bonsoy. Tuvahu minsup apa silara pamahuangan rangan pahinsup apa singkot rasaba. Sabarayo sepakonsoy rababal panta talanan angin sup rapokot papatuan ranegri. Ini no poporno aho no pamahunan rasaba WFMK salulaan rahumurut. Akhirnya kini kini muslahori Alicia Michael. Salam Malaysia Madani.

0: Eh, kulut, kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi peputat dek gua. Musik ya karingoh ku tu.
1: Iyo kan Ming. Kukula ngorono yo. Musik ak ngorono ku. Amon ku nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lono.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh koti, pai panir guang ngono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tu kulut.
1: Aya. Oh koti Ming ah.
2: Hari populasi sedunia. Onda remayon pegonong ke peram sehari bulan sila katulu, rabidor aragitio naka suku ni talungo peram tulu ngambilor. Rayus magibit rabal mempaliman amangkai termamagun rutanati, onda rayus rumuang, kaligagan onda matang alungin, longgom mantuku ruandu amungkuyon amniak kesingkatan monsoi rutanati. Ratema bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia nama nimpuk Ralonggong Bersukur Mamulok, Manirong Rapasan Baloi Ramonsoy, dan saya Ratu Bagurati, Pat Mempatutus Rabansol Ruekonomi Amkai Mamangan Ra Oromatong, Amniak Ganda, Manirong Rasayat Ondo Labi Monsoy Amatanda. Budi Disel Ondo Penatalim Pun Raka Sa'ari Bulan Sila Katuluti, Mangindangan Ra Ilo Ondo Mokondo Rakarita Disel Persendirian, Makasih ya, Radisel Makasabsidi, Ralogo Donga Ringgit Moporengosin Selita. Kosong Maka Pandai Rumah Kasih ya, Kia Kapam Kalo, Maki Ruang Rakota Tayar Pickup Am Jeep Diesel, Ilaimin, budimadani.gov.my.

Yo, bapakkan sen dalam nombor kami pagi-pagi nang kini ngoraman dan dalam kesalahan anda hunumur rasa bah BFM dalam nama ino. Ngarang anda ayus kira pagi-pagi kau nang kini ngoraman dan dalam kesalahan anda hunumur rasa bah BFM. Aralum ra kau pagi-pagi kau nang kini ngoraman. Kesalahan anda hunumur rasa bah BFM. Eno ra semua nak pergi-pergi anda jam kasih amra lonom. Amrino kena kau kaya rakon ni hadirin kena merangan ra pagi-pagi rasa siaran sama BFM kesalahan anda hunumurut. Semua nak pergi-pergi anda jam kasih amra lonom pagi-pagi kau.

Gunangan rayu sekira kau kono sumimpung ramu ra kanang kini ngora kesaluan dahun nomor rasa ba bebe matiak pun kan entang mikunang kini ngora mon ran dalam kesaluan dahun nomor rasa ba bebe mam rayus kau kono ra paga pahaka kau nang kini ngora kesaluan dahun nomor ini nomaya kira live TikTok mai ralu nomina ra kena kau abuli rayus kau nang kini ngora mon kesaluan dahun nomor paga pahaka ka ini nomaya live TikTok mai rasa ba bebe lili wareno ako kapano kono abuli ang kini ngora mon kesaluan dahun nomor rasa ba bebe. Eno mayar RTM klik pagpagaga downloadon minak kuno RTM klik suara kau kuno ahilong ara kuno pahilian Piala Dunia FIFA 2020 pagpagaga RTM klik pana kuno abuli kuno ringohon miun kuno sa radio raka simpung ra RTM sini aku kuno apa ma radio no sabab FM rentok min kuno kini ngoramon dalam kesaluan tahun murah sabab FM. Ya olan sana Robin Kawira kono ra lona min ra kono kini ngora mon ke salon daun bersama we mra kono onsen siak ra tu gitu kiro ro pake pake ka nah ina kan ngana ki pake pake ka rais ko tu mutu ramu ra kono kukula rimai ra kono pari ngohon ku ra pake pake lona min ra kono pa apa si simpungan ta ka lona min ra kono kini ngora ke salon daun bersama we mra pake pake ka ara oro itu ra oro ka onom ara oporam rondo ari bulan da bulan ka tulu 2026 Rayus kena kawan kini ngoramon dalam kesaluan dahun bersama BFM lain orang kukula rimbai arah kono para ringon kono pakar-pakar arah pemarangan ramyun arah kono penting aisan myun dalam nama itu alansan ya kena hati aku kono intok myun raino tu pakar-pakar kah arah kono tumutun ramon kawan kini ngorak kesaluan dahun bersama BFM arah kono onsen saya Ami muni kura dua rimbai kono pangkilingan tegara rimbai-rimbai kesaluan dahun bersama BFM lalu mino hino rimbai kesakno rimba interi ajira sinutik rimba ninggalan gogot kalau nasaboy am sunor rimba ri Francisca Albert rimba ninggalan kawahu lumansan.

Bundi Diesel untuk penatalin pun reka sehari bulan sila katuluti mengindangan ra ilo untuk mengkondo ra karita diesel persendirian makasih ya ra diesel maka subsidi ra logo donga ringgit maupun ngosin seliter kosan maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang ra kota tayar pickup am jeep diesel ilaimin budimadani.gob.my.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022 Paramruo, Argentina atau Kotuang, aning dapat kesaukra juara. Dari warahina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, yakinora tahun 1994, 1998 ono, am 2024 ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Yo papa ina itu dua rimbai kono nari ngomion itu lipa ke pakai kahai nari rimbai kasar itu lipa nari ngomion rimbai ini ninggalan anda pangkaran kuruandu masundu rimbai intol ni acin alias Julius Prashid tunggul kono rimbai ri Siti Zulaiha hina rimbai ini ninggalan anda au katangan hina nang kita kara jam katulu apat ngopor apat ngaminit alondom. Rais paling kewenangan yang kurang paga-paga kuno masih pikiran kini orang Ramon. Dalam keseluruhan tahun bersama BPM yang paga-paga taka inayar live TikTok ma yang pihak kuno live Facebook ma iralon dom itu. Kuno suang kuno paga-paga taka sini mimpung. Inayar live TikTok ma. Sini aku kuno paga-taka itu imaksun suakan. Anzan ralon dom orang kau nam dijadi kuno merangarangan sama BPM keseluruhan tahun murut. Onsoi rakun nam sinak pihak kuno IMM so kesi. Kansen ralon dom rakun no hari lor IMM so kam kesi. Onsoi reno apa itu Daddy EE kau ninggalan di TikTok nah tu apa yo Reynold Raj Reynold Raj kanser dalam nama DJ kau paling kurang kanser dalam nama Stella kanser dalam nama paling kurangan kau inaya live TikTok mai rasa ma BFM kasaluan dalam nomor rasa Reynold pasin dengan antara onsoi. Ya bapak kan apa jam katulu limu ngoporam rondong ngaminit napo. Aku kena kaya napa ora azan isya ken ora libung nok tekina balu amin to kinto ka hondo no napa jam ka balu talu ngopor ngaminit napa aku napa kena kaya kasaluan dahun murah sama BFM ken ora info piala dunia 2000 dong ngopor monom itu ramo ora kasaluan dahun murah sama BFM pasin dengan tengah onsai napa jam ka balu talu ngopor ngaminit paga-paga ka aku no info piala dunia man main apa kena pasaluan kena napa ramyun dan dalam kasaluan dahun murah sama BFM napa jam ka balu talu ngopor ngaminit paga-paga ka lalu nam itu. Ya, orang sekarang gini ngata piara rimbai hino intori Florence Rabin nantam ri Juliana Zabri. Hino rimbai ninggalan nanda alimananku. Mapong napo rimbai napa kapaga ka? Kau napo kena kaya napo ra azanisha kralibung noko takina balu amin to kinto kahondono.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pansin Rumah Nur Rakyat Alap Asuku Amparaison Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatandulon Wawal Nunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampu Son Am Hormatin Intaran Rahitu Rondo Intra Wawal Kaulayan Undang Ipitra Pahan Sayan Am Pansin Rumah Nunaswangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluman Takapunan Kalap Apasila Rapahan Sayan.

0: kulut kulura siaran radio nu RTM tuh ahi peputat dekwa musik ya keringohku tuh
1: iyo kan neng ukula ngorono yo musik ak ngorongoku no amon kon lagi nih yo ah najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no
0: hei kulut lu mangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh mau apa serala ngori mimi.
1: Oh kau di paipan irguang monoming RTM klik ba ah ngangai stesen radio RTM stesen TV RTM ngangai mukondora RTM klik no
0: oh iya kan RTM klik tapi nakawi data internet kutu kulut
1: ayah oh kau timing ah maniru kuang kutuming
2: Aik, kulok-kulok, pinukan kau kirim ini.
3: Salah kagini, Oming. Aku on kutuga, kau nduk menepandai anda raguti. Maka lawa aku, boy kabuai, mapuso meragu takauti.
2: Apa hon pengatu porahuan kulut? Apa amina nilotu painuna hondo bansa? Uli kono ilotu inanak amnayo rabandar. Pasindangan ponam kakula. Tiap ko aman nilo tu mahilong ramidia sosial ratalipon nilo tu.
3: Nagaulu ramaton. Salah karaguin intora yola lain.
2: Alap pongai lo no wason kulut. Mindaho ko yak ngararahu tohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang uwas na kamamanam kaminan ko ratu.
3: Oh, monsay ginyo ming. Kinamin kula. Ming. Akan kulandu panukau tora kelas mengilak laragu takau.
2: Ah, oko tu kulut. Konoyak kau ko tulisun nukanon bahwinan sak. Bun bun kono buboy naliam mansi konoyak liha.
3: Kita kontoi mimi mengilak. Tan kulan.
2: Ah, konopo hino kulut. Angiawa rion.

Yo pagkara nakasugod na jam ka walu talong aminin ratata numar studio tu pagkapaka ka ngwanangan rayus ra ka konos tumalimbay ra kanang kining ramon andalom kasalan na numar sa BFM rimbay kono naring amin ra tuli pagkapaka rimbay interi poloso interi Juliza Juprin rimbay ningala poloson kuayuk raino pagkapaka rayus kono maya ramon kasalan na numar ra kanang kining ngo kasalan na numar teno maya ra live TikTok mai live Facebook mai rasong na pagkata kay na live Facebook mai pe tu ako sa pagkata kay Maria Johan Julita Margaret Kansena London ra ko ra parikwanan Kansena London ampe itu Imuna Kapang Kansena London DJ Adi kono parikwanan Kansena London siaran numurut onsoy ako no paning guanangan Imuna Kapang kami ko na liran ko ra ko na pagkata ka si Mimpong ini for life TikTok mai ralu no minara ko ra suang biya ko na pagkata ka si Mimpong inaya ra live TikTok mai itu sini akan ini mall Kansena London mall Casey on kabar kono pilih boy Kansena London mamon saya Casey peringkonangnya Nick Kansena London sampai itu i Middle George Kansena London DJ kono onsoy peringkonangan Marjun Kansena London DJ Sava FM onsoy rakono peringkonangnya sampai itu Irni onsoy London DJ kono peringkonangan Juna Juani halo kono salam intora Indonesia rakono wah peringkonangan kono pakai tengah ini era live TikTok mai rehino ini era live TikTok mai intora Indonesia wow peringkonangan sampai itu pakai tengah yes mantap DJ kono Kansena London mantap amijo Kansena London DJ rakono peringkonangan Kansena London pakai kah rise kena kawan kini orang mendalam kesalahan dalam nomor sama BFM heno mayaki era live TikTok mai live Facebook mai ralu nomino sampai lupa nih kono anshe kasuangan mereka anshe ra live TikTok mai live Facebook mai. Hai, lebih aku nak rasang kuyo kena pakai pakai takara pokok seminggu sono sumimpung di taka angkiningo. Aku nak nento kono lo pakai pakai kaka atau iki amargi sini aku nak live Facebook mai, live TikTok mai lalu mino. Hai, lo pada aku nak beli kono tu malim bayar di taka angkiningo. Nak kesalahan dah nomor sama BFM. Ya, orang sekarang kini kita pira rimbai, hena rimbai interi kalsom, rimbai ninggalan ada joget magila lampoi. Amsun orang rimbai di China likuran rimbai ninggalan anda kando pemanggaan.

Budi Diesel untuk pena telepon raka sari bulan sila katuluti mangindangan ra ilo untuk mengkondo raka rita diesel persendirian makasih ya ra diesel maka subsidi ra logo donga ringgit mau perengosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang ra kota tayar pickup am jeep diesel ilaimin budimadani.gov.my.

Yo, apa yang ada tu dua rimbai kena naring onion baga-baga kaya narimbai kasar itu. Ayah narimbai terkalsom lah rimbai ni kalau joget magila lampoi. Antung kalau kena rimbai intori channel likuran. Ah, rimbai ni kalau rakando pamanggaan. Ara aku dapat apa-apa paling kurangan aku dapat apa-apa tak kain naya. Ada live Facebook mai, ampi aku live TikTok mai. Akhirnya sini aku nak Helen Nyong. Kansen dah London DJ kau paling kurangan kansen dah London. Ampi itu Inda, Inda operam dolen sik. Oh no mai galan no. TikTok natu paling kurangan kansen dah London Brian. Paling kurangan kau naya. Ada live TikTok mai rasa apa BFM. Rais kena kawan share baga-baga kan live TikTok mai. Abi kena live Facebook mai. Rako no sombio rako no paga taka. Ina yara live Facebook mai. Sini aku no ipolirik kansen dalam dom orang kau nam dijadi kena. Kansen dalam dom riu. Nam kansen dalam dom rakawin orang orang anak sabab BFM. Onsoi rako no paling kena naya ipolirik. Rais kena semimpung ramai ina yara live Facebook mai. Rafesh mai rasa sabab BFM. Ya apa-apa kan Rais kerana pembalai kuramiun dan pembalan itu yaitu Karnival Pendidikan Bekerjaya Murid Sukses 5.0 peringkat Zon Sabah Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2020 nom ino uman paralano radung operam 2 hari bulan sumuku radung operam 3 hari bulan bulan katulu 2020 nom tumalimpun terjam ka walu ra susuau sumuku rajam ka apat rekamayon amuman ra uman intok pengumuman ra karnival itu pakai-pakai ka uman ra EDTIC JTM kampus Kota Kinabalu institut latihan perindustrian ILP Kota Kinabalu manukawo no Datuk Haji Raisin bin Saidin pengarah Kopisan Pendidikan Negeri Sabah. Ya bapa nak pada jam ke walu talu ngopor ngamin napo? Kau napo kena kaya ramon ra info nu Piala Dunia. 2020 pramono makaya kena pramono ra kesaluan dah umur apa? Pasin dengan yang tegak onsoy. Rasa kan kini kata kebiaran rimbai, aduh rimbai kena paringon kebiaran apa pakar lono mino. Akhirnya rimbai kasa no rimbai intori Polinus Alisius, rimbai ninggalan ada murut nabai. Amsun rimbai Rijoni alias Yus Sambilo, rimbai ninggalan ada pinunganan.

0: Hari populasi sedunia. Onda remayon pegonong ke peram sehari bulan sila katulu. Rabilor aragitnya naka suku ini talunga peram tulu ngambilor. Rayus magibit trabal mempaliman amangkai termamagun rutanati. Onda rayus rumuang kaligagan onda matang alungin. Longgom mantuku ruandu amungkuyon amnya kesingkatan monsai rutanati. Ratema bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia namanimpuk ralonggom bersyukur mamulok, manirong rapasan baloi ramonsoi, dan saya Ratu Bagurati pat mempatutus rabansol ekonomi amkai mamangan ra oromatong, amniak ganda manirong rasayat ondo labi monsoi amatanda.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Itekain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Lalu pus kalonyak nekaya ra edisi 2028 am 2022. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sabka tim kesa intora Oceania layak otomatik melukus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang rapa gugulan ragitio.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hansen Ralondom Sino Reino Ruo Upayo Pahilian Piala Dunia FIFA 2020 Pramono peringkat suku akhir para lanon Orunun Suau Rajam Kalimo Orunun Suau pasukan England Bulimanin Nahili pasukan Norway Stadium Miami rekod pahilian pasukan England dan pasukan Norway intor operam duo pahilian nilo England na manang tulu Norway duo talu keputusan seri. Reno ringo taka pemahuangan am pahilian intora bekas penyerang nu pasukan Sabah Jufri Amopora pahilian nu pasukan England am pasukan Norway rasusuau hitu.
1: Au kan saya nampani konangan rin di Jenny Kaindi Antoni kan saya dalondom rangan-rangan am kawi-kawi pahaka sinumimpung nakiningi ora seran nomor terlondomino. Maya peora inatangan takar londomino yuhino ngumar analisis ataupun pandangan kapung pahilayan. Ra perlawanan rasusua wino pasukan England ahili ra pasukan Norway. Maya peora pahilayanku ra karurun pasukan hiatu memiliki pemain-pemain yang berpengalaman dan sudah tentu iloh itu kuno amain dengan kotoh am pengalaman rilo. Am karurun pasukan hiatu poyo, pasukan yang terbaik na konsep pesuku akhir. Amau percaya perlawanan rilo sesuatu itu ilo kuno apain talang, rakotoh rilo kapam pengalaman rilo masing-masing. Karena pandaian takaneo sahumi ralolot nilo au ma kekaluar, am sahumi poyo, musuh separuh akhir. Maya perpahilan kur pasukan England tu, pasukan itu suami pasukan pilihan selepas pawali pasukan Meksiko repusingan 16 terbaik. Am pasukan itu poyo memiliki pemain-pemain yang berpengalaman. Am pasukan itu poyo sino peluang mayo munsup separuh akhir. Namun ilokono ikah rahunu Melayu memandang randa pasukan Norway itu. Maya perpahilanku analisisku perlawanan New England tu ilokono asalok amakai reformasi 4-2-3-1 dan formasi itu asalok pekayon nu jurulati rilo ataupun jurulati nu England tu. Maya pera taktikal pasukan itu ilokono ambala serangan intera bawa kapuam paimunun di lentera liwi tanga am syukur sawat. Karena pandian di Lonio, pemain-pemain di Lo berkualiti di bagian tangga am serangan. Am pasukan itu kuat di bagian nutanga karena pemain Rilo berpengalaman menghubungkan bahagian tangga serangan melalui pemain Rilo Yohino Jude Billingham. Karena pemain itu oper pahilayan perlu dikawal ketat. Karena isola yang angitor bola ri Harry Kane. Karena pandian taka Neo Harry Kane itu pemain berbahaya, cepat menyerang. Karena beliau memakai kelebihan ataupun kelajuan ketinggian kapam sawat no raiso menyerang. Maya perpahilianku pasukan no England tu kono pahilo apatun kesebelasan utama no am bermain dan menang di bahagian tangga am asalok anak rebola Harry Kane ilo kono abulih. Apa sih akagul? Amaya perpahilanku pesang ulun pasukan Winglon tu pono perlu memberi perhatian amang awal katat pemain Norway Yohino Haaland. Amaya perpasukan Norway tu ra pahilanku sang ulun pasukan itu somi pasukan na paliar kapu mengejutkan ra Piala Dunia ra tahun itu selepas na pawali pasukan mu Brazil repusingan 16 terbaik. Ampoyo pasukan itu neponsop repusukan nilor suku air. Bagiku itu somi sejarah mayo renagara nilo. Ampasukan Norway itu pio somi pasukan yang mengamalkan kerja berpasukan. Kekuatan pasukan itu karena ilo kono ahihinsu. Am bekerja keras dalam satu kumpulan kapom som unit. Repat rilo serangon am patrilo menyerang. Am kekuatan nu pasukan itu poyo England kono perlu berhati-hati serangan balas paling nilo karena pandaian taka pasukan Norway itu memiliki penyerang yang berbahaya dan pasukan itu menggunakan kelebihan Sinorilo. Pandaian tengah pasukan itu juga memiliki pemain di bagian serangan yang berkualiti. Bahaya Kapo Mekelanan karena Ilo kono menggunakan kelajuan Sawat Rihalan sebagai senjata Nilo. Kono po pasukan Norway itu bermain berhati-hati, sabar. Angkuliman ada kesempatan menggunakan kekuatan Nilo di bagian serangan dan memakai peluang alap Nilo. Pasti pasukan itu kono abule amanang ataupun amatik rasomi keputusan onsoi rasusuawino. Amaya perpahilan kura kerurunu pasukan itu dalam masa yang pertama itu ilo kono perlu berhati-hati. Sebab kono pailo ka berhati-hati mungkin mereka ataupun ilo itu akan dihukum dengan jaringan-jaringan apa sih. Amaya pera analisis kusangulun mungkin Norway amanang ra London ataupun sesuatu itu. Hina kintorako paningkunangan.
0: Ya ini lira itu pemohangan intori Jufri Amopor rapahilia New England am Norway ra oro nun suau. Alili waraenora rondo poyo pahilian da orang nunsuau. Angimun da jam kasiam rasusuau pasukan Argentina. Juara buar tahan Piala Dunia ahili rapasukan Switzerland ra Stadium Kansas City. Rikot pahilian pasukan Argentina am Switzerland. Intora jam ka tulu pahilian. Intora tulu pahilian. Argentina indimo namanang am dua pahilian keputusan no seri. Suai intora hino pasukan Spanyol nasau ra pasukan Garuo. Nakalangus inoera peringkat separuh akhir. Livos nilo namanang rapasukan Belgium. Duo rondo rasusuau tini. Pasukan Spanyol kulimani nahili rapasukan Prancis am peringkat separuh akhir. Ra peringkat separuh akhir ra operam 5 hari bulan. Ra bulan katulu 2026. Ra jam katalu rasusuau ra Stadium Dallas. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, satu sejuta sorakan.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2026, Argentina atau Tuang, aning dapat kesaukra juara. Dari warah kino Meksiko na saukra pemakunan kesa arah sejarah nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahur. Ya kino ra tahun 1900 tulu ngopor. 1900 balu ngoporam ono. Am 2000 dong ngoporam ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
0: Ya apa yang ada itu info no Piala Dunia nak kaya keramon dah kesalahan dah nurasa sama BFM. Amin po Piala Dunia pakai beri ringon minat untuk itu kerana orang main ramon dah kesalahan dah nurasa sama BFM. Ara pasin dengan entah kau onsoi. Amrai so pasuko kuramin pakai kahintu rakono awal balu kawanan dah sambil pemahunan entah Malaysia. Ra oro nunsuau pinen salon kopi sa meteorologi Malaysia. Ra oro nunsuau pakai kara awal program 2000 bulan bulan katulu 2026 hinora sambil pemahunan tak sabar ra oro minggu nunsuau ra nunsuau ra oro minggu ra sambil ra susuau ra oro nunsuau jinangka rumah sam tumpalak ra tumpalak amra samawas ra kukula intok amra sambil kamayon tumpalak ra samawas amangin opo rek puyo ra kukula intok ra solo ra asak ami kapi kono solo ra pedalaman am sambil ra londom tumpalak amra samawas yak puyo am angin opo ra kukula intok paga-paga ka amra suan matu noro ro ro nunsuau minimum 23 derajat celsius am maksimum 35 derajat celsius. Ya Bapak ini itu kono Bapak lu kawanan na sambil pemahunan tak Sabah Rehino pinain salun no kopi sa meteorologi Malaysia Ra oro nusu ra oro minggu operam 2 bulan bulan katulu 2020. Rai sekarang kini ngatakan pira rimba intori inusandara rimba ininggalanan ra pilat rahali.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2000 nomor perang duo Argentina atau petuang aning dapat kesau kera juara dari warahina Meksiko na sau kera pemakunan kesara secara nu Piala Dunia ondo intalu na sau kera amahu yakin ora tahun 1900 dulu ngopor 1900 balu ngoporam ono am 2000 dongo perang ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Yo apa bagian dari tu rimba itu rinus andara rimba ini ngelan rapilat rahaling. Ara isko do paga-paga peningkuan hangian. Ara ko ramyun ko nei naya. Ara live TikTok mai rasa wa BFM. Sini aku do paga taka iling kanzana londom kurian riang ida kanzana londom ramyun am salina. Alias ino ko no kanzana londom ma peningkuan hangian ko nei naya. Live TikTok mai rasa wa BFM. Apa itu starlight? Starlight. Han paling kurangan hia 5 dasim. Han sana lalu DJ kono, alan sana kono onsen saya, ratu gitu gitu noro. Paling kurangan, paling kurangan amion. Rise kalau tumutu ramai naya live TikTok mai. Sama BFM. Ham saya betu kono Carol, kan sana lalu DJ kono. Paling kurangan, han sana lalu ramion. Paling kurangan sin mimpung naya live TikTok mai ami pio kono. Kalau pandang kura apa apa kai naya live Facebook mai. Julius Wong, kan sana lalu DJ kono sama BFM. Ka onsoi ra kono paling kurangan am Philip Maling. Kan sana lalu on saya DJ kan. Peringkat nangan ramyun. Arah sekolah tumutun ramai. Nera live Facebook mai, live TikTok mai. Paga-paga ka. Arah ka saluran dahulu nomor rasa sama BBM. Pas indangan yang tak on saya. Lili warai no paga-paga itu. Pabalai ke ramyun. Daloho loho nugata. Arah oro kasa. Arah minggu sumab tu. Loho loho nugata itu. Pinain salo no inan. Nguasa rendah Sri Gata Sabah like GS Oro Kasara operam taluar bulan bulan ke onom 2002 operam onom enor aloho nu susunu gata siam ngaringgit operam 5 sen sa kilogram gata kepingan ni kainu grade kasa apat ngaringgit 5 operam balu apat ngaringgit onom operam balu sen sa kilogram uli kupio gata kepingan ni kainu grade kasa apat ngaringgit onom operam balu sen sa kilogram gata kepingan ni kainu grade kado talu ngaringgit siam operam 4 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit apat ngoperam onom sen sa kilogram. Gata kantalan grade kaduo talu ngaringgit tulung ngoperam rondo sen sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit 5 sen sa kilogram. Ya apa bagai nere tu kono loho loho nu gata ra oro kasa ra minggu suma waktu ra operam talu hari bulan ra bulan ke onom 2002 ngoperam onom pinensalo no inan nguasa ra industri gata Sabah LGS. Ya orang sekarang kini kata pira rimba rimba entori Max Rio Toson rimba ninggalanan ra inulitan.

Yo, apa kena suku tengah orang apa para nusiaran nusawa BFM kasalan dahun murut ralu namino. Inari bayar itu dari ngomian pakai pahagia kya. Hari bayar dari Max Rio Tosun dari meninggalan dari Nulitan. Rais kerap pakai rakun awak kawahilong rawa pahilian Piala Dunia FIFA 2020 promonom. Ino ra orang nusawa ra intor temalim pun terjam ka apa ra grandstand ra RTM. Ino maya kerap RTM klik rakun awahilong ra pahilian Piala Dunia FIFA 2020 Pramono sinek rakono jam ka 5 rakono sepak mula ra hinara pasukan England nahili ra pasukan Norway jam ka 5 ra mayara saluran okay ami kapi kono mayara saluran sukan plus amra jam ka siam ra susuaw baga-baga roronon song hinara pasukan no Argentina pasukan Argentina ahilir pasukan Switzerland maya ra TV TV sa amika pikon TV 1 amika ampio kono TV 2 ra kono ahilong ra pahilian Argentina am Switzerland. Ya ora iskor paga-paga paling kurangan kono inaya ra live TikTok mai live Facebook mai ra kono kon simimpung inaya ra live Facebook mai paga-paga ka rayus kono intara jam ka 3 ra kono pahi kasaluan dahun murah sabab BFM ra kono ka inaya paga-paga ka ampio kono nang share ra live Facebook mai live TikTok mai po yo. Paning kuanangan paga-paga kawi langsung kormin da kono kining oramon dalam kesalahan dahun murut atek kono kono to kormin kono kining oramon dalam kesalahan dahun murut sama BFM Irwani ka kora 2 rimbai rimbai ter Steven Jimin rimbai ninggalan na gogoton guguangon amsun rimbai rimbai ni tingkalur rimbai ninggalan na lango ika munga inek tarakon ya dirin kansen dalam dom nam yang kawi kansen da penting esan bye bye.

0: Kopi senangan tabi Malaysia Madani. Miampe kedua LP Rapi Alpino si dapar kenan rata tuang baina tada konom ke hapa demiso tulan ke turu duna ribu duna hapa demenam. Kepagulu iti tulu dat kabar. Kemulakan kontodon do pemusarhan kinorohangan ogirat keburuanan Sabah. Pagirotan Sabah ekosistem kedagangan sumakodung keburuanan pogun. Habar pemponu. Kemulakan ngai akan ketumungkusnod ke pemuruanan datahurita dao nga usilid kontodonon. Kontodonon pemusarhan peburud ekonomi om kinaruhangan agirat perintah menantud keburuanan Sabah. Manta dila minakianu yaud kemulakan ngai Sabah pegumuk telan karaja telan teknologi bobos wagu om pasunid kagatangon integriti montok meneguang lanskap ekonomi tahurita dao. Ida tu Haji Jimina Boros untuk pinapahimagon karnival tadau kemulakan Sabah mihondot pinamaramayan tadau kemulakan koyonon tahun 2002 pada monom id kompleks Sukan Tawau. Pasan tau binasa di Menteri Keburunan Kemulakan, Keburunan Sukan Ekonomi Kreatif Pogun Datu Nizam Abu Bakar Titingan. Noko girut dau Datu Milambus Perintah Pogun menahak kepoguluanan kumad Keburunan Kemulakan mayad keponjuran hontolon Sabah Maju Jaya 2.0. Untuk ababayan dilo pinahimagon kemulakan mimpopori Sabah Maju Jaya SMJ. Inggi saman papaharad ekosistem kadagangan dot lobid kosokoyut di Sabah petilumbusan pagirot montok sumakodung keburunan sektor komponi pagumud kepuapuan empasikap keburunan ekonomi pagun. Ikumudu ben menteri Datu Sri Panglima Dr. Joakim Gunsalam Mindoboros inggi samandilo kapahampaid ke pemagatan kosusukupan infrastruktur ngaid kegunaan. Kampain talun-alun kepenahakan waig utility om surupu kerjat ginumuan dit nasilid kegunaan montok kapahapanahon tusunong operasi kedagangan. Pagirotan lagi ketumbayaan community kedagangan om tulun ngaid papapu. Wakon nepoh ngamayad keperikatan surupu kerjat perintah doporokis kasusukupan ng kauturan dit kasudong sugutako kauturan dit kasokodung keburunan sektor pengindepuan. Nakubros dati untuk kinapahimaganan kinantakan kaisaan tulun mengindapu keburu Malaysia UPMM PUMM Sabah Heritage Night 2002 pada monom id kota Kinabalu. Sokodungan di Sabah kina pegiratan dat Kementerian Kelidasan Malaysia KKM papaharad 560 kapata dan atatap tupisor pengobatan di Pogunditi ketimpun datulan kohopoditi. I Menteri Konduan Kelidasan Mekasa Senangan Megigian Sabah Datu Julita Majungki Mideboros kina pelaan di lopo kitod kogun ontara warau meneribau kokurion kukumaraja ngaid kelidasan dit alai dat otoguangan di Sabah. Noko girat nagi daud kagunaan papengkas kinumud kapatilambusan kukumarajad kelidasan id Sabah. Wako na po nga paguli ang pagirat skim insentif iradat pambayaran insentif wilayah BIW papengkas kusakodungan na kukumaraja ngayad pangubatan id labus kakadayan ng sakid ang papaharod ko ngayo karaja asunong muntok surupo karajad profesional kelidasan. Kadaw kapagunuan do kukumaraja iso lang kigunoh ompengkah negi kepati lembusan dialo id surpo karajan kelidasan. Kegempatan dat susumukod ngaid menuri dong keposion om paganakan dat tahuri tadau kiguna dertion miampaid keinggisom. Lebih-lebih hal peginumbalan ekonomi, karaja, kewalayan, sokodung sosial om hal tonggungan pantamangan. Kementerian Keburunan Keunduan paganakan megigion KPWKM id iso kinapailan pinapaboros dat nakoyonan dabayno maso id kasimbanon demografi dit adalaan. Kampayno kinansiribaan ginumud mumang sakag kengkason umur da pisasabaan kasimbanon kong id paganakan om kengkason ginumud magigian dit lumuhing. Untuk timpu 2000 hapada monom gisam 2002 hapada mapat purata umur pisasabaan id nakoyonan paki pakitod kinengkason itkusay mantad tolun hapod titik kusung kinumad tolun hapod miso titik 2 taon om tondu mantad dun hapod turu titik 5 kinumad dun hapod siam titik iso taon. Wakon hapod kapangintan na dokasimbanan dila ngahal ekonomi kos pagigion akses kawalayan om kaganggarahan tohurita daw. Hal dila kapanhak waya kumad hontolon keburunan paganakan no koyonon.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Kambayan og girat the community osilid ko gorison kumad inggisaman the Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK mamagampot kaburonan kakadayan tagayo otomaw aporokis om ogirat. E Mayor Bandaraya Kota Kinabalu datu Sri Dr. Sabin Samitah Minuboros community okon kakiko tuson noh madamong kaburusyon ng katumohon do kakadayan nga osilid kinaruhangan ogirat parikot kapailaan ng parubut dat korumbakon kasusukupan ginumuan.
1: Penyertaan daripada pihak community ini sangat penting sebab di BKK tidak boleh beroperasi secara bersendirian untuk membangunkan bandar ini ataupun mensejahterakan bandar ini sama ada dari aspek penjagaan tumbuh-tumbuhan yang sedia ada ataupun menjaga kebersihan di bandar ini.
0: Idatu Sri Sabin Norban de Media Serad Nepongo Pinapahimagon Carnival KK Green Ovation 2020 Padang Merdeka Kota Kinabalu. Gisumbayna community KK Smart City Friends nakagampot do pikikirod 6,000 puru. Isuai hal Idatu Sri Sabin pinapailod masagan di BKK paburu new financial model sebagai lang manantud kagiraton kausinan dot kakadayan tagayo. Nakain talang daw papano ilod di BKK monoguang kontonodon konunuan suay maya magisusway inggisaman digital suay kapapahing kawas keporokison keporikatan surpu keraja kumad magigion ngawi.
1: Supaya kita tidak terlalu bergantung kepada traditional financial model yang kita dapat daripada kutipan cukai pintu, daripada lesen, daripada sewa dan sebagainya. Ini penting sebab kalau kita mau manage bandaraya dalam abad yang ke-21 ini, kita tidak boleh guna financial model yang abad ke-20.
0: Datuk Sri Dr. Sabin Samitah. Wokon pod keponjuran di Sri Badilong apa menggunakan teknologi CCTV memegunod keprokison pemonsoi AI dit poputun kumad komen koman center di BKK. It kopisan pasakayan talunalun JPJ Sabah masagan papanjur ke pangukaban counter pinatomod kerja penolianan keputusan THM sasakayon diesel. Pasanang ilo tulun ginumuan papanod kerja penolianan keputusan sasakayon diesel montok kogunon kepokionuan budih diesel. Counter pinatomod dilo papanod operasi tikit dadaw ke 6 minggu ketimpun ke 4 gisam ke dunho podemonom tulan ke turu 2000 dunho podemonom lo jam ko walu ko sobon gisam jam ko limod minso sodop. Papanahon nilo idguas tupis JPJ Pogun Sabah, ito yung sanan ho ponomunom ran JPJ id pototong ko Pogun, idtolo tupis JPJ id UTC Pogun Sabah. Ipotunod JPJ Pogun Sabah datu Muhammad Haris Ali id kinapailaan Minuboros, inggi saman dilo papanahon miyong id kinapailaan perinta, moid isang anu, tulun mamugunod otopot sa sakayon diesel kanud monoguang hal pisolianan miyampay lebih asanang. Gisambay na sa ginumod 285 katoguangan na THM sa sakayon diesel dit nanud minamongo it kapampay turun 133 sa sakayon the pickup 152 sa sakayon the jeep. It kaysan tanganak pantangon sandakan PAIS papaingkas kapurimanan magigyon miyampay lebih pengukab kumatulun kikogunoon pinatomod iduatas dilo. Imenurat Pais Kwa Choli Minuboros montok mamagampot kautusan dilo magmingisom kaysaan papasadiad pinsingilan pinatomod dit kapampait malahing guru tulun ngayad abal terapi mayad tulun ngay dit toguangan dilo aramit miyampay tusunong dot magigyan ngay.
2: Kami tidak mahu yang anak itu habis sekolah, dia duduk di rumah sahaja. Sepatutnya mereka juga boleh bekerja, bersosial dan keluar ke masyarakat seperti mana-mana orang yang lain.
0: Nokoboros di Kuahiti, saya Rad Nurban untuk Bengkel Forum Darkness to Purpose, A Father's Journey It Sandakan. Minangomi debabayan nilo kadaw papanahon nilo montok pagirot na malahing ngayid manahak dohon tolon om kasadiaan kempunan penghupan kuma diolo. Idmaupusan sugoto ko kagut tituluh dot habar. Kemulakan kontodonon do pemusarahan kinoruhangan ogirot keburunan Sabah. Pagiratan de Sabah ekosistem kadagangan sumakodong keburunan Pogun. Ingkakan habar nakoyonon nulud di Alessia Michael mantad section habar maso-maso om pinadalin di Denisius Inging. Salam Malaysia Madani.

Sanganu sasakayan diesel miso sendiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hopod sen seliter mayakin pagiratan budi diesel ketimpun kaiso tulan koturu 2002 hopod menom. Montok mangiloh kanu tay amu mangapalay pemuruhangan kota montok pickup om jeep diesel kepailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

Sanganu sasakayan diesel miso sendiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hopod sen seliter mayakina pagiratan budi diesel ketimpun kaiso tulan koturu 2002 hopod menom. Montok mangiloh kanu tay amu mangapalay pemuruhangan kota montok pickup om jeep diesel kepailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kad ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia padam apatun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dari kisum dunia padam walutun. Dama tilo pegun Haiti di kumensan lagi minamain di tahun padam siam turun padam apat miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dari selinai 5 padam 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain lagi kawagu seret apat dengan pentun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: ba om aku nak gilakan tambah rutin udah hitam pulang ni ke patung peruli aku sih kau nak pulang tu asal aku kasar di kamu kap om di tengah ngabi tengah tepi naik kulon taburan kita bulut dega aku itu bangun ku ikuruti om tak aku lon nah aku tabulut inuin om aku nanggilingan di tengah tambah-tambah di jualan ilungkin yasip om saya nape ketutun bagala om irina tapi naik pun nyebo untuk
1: irina kapa ya bapun sih kau kemana ya hina kena Klehans kebisanan tatuang amai Charles lejinan nagi kada kebisanan tatuang tadau ko onom di JLP amun kita pinai tapi tambalot sebab BFM makikin awang awi sebab BFM ko salimbahan bros dusun to senang kopi tapi basan kada bai sapa melawan hello kebisanan tatuang tapi nai saiti
2: kopi senangan tatuang do ko onom
1: Kang Amit
2: Johnny Ludog di Sendakan.
1: Johnny Ludog di Sendakan. Kang Amit ada kau nama kau?
2: Oh, mungkin pada apa ini tinggal menunggu nanti durian akan nanti bulan sembilan.
1: Anak kaurung.
2: Anak, eh. Durian kampung ini dah.
1: Oh, durian kampung.
2: Musangking nak penting ah, kamu pasti nang dat aku orang. Oh, durian kampung ini dah tahan.
1: Menurut
2: ada gitu aja ke bulan 8.
1: Oh, lain-lain. Nak antar na tu, saru lain kau wa.
2: Lain-lain. Jadi. Alamak, mesti lahan ni lom. Selang dia tahun bela tu, dia tahu nak bangwa am benang am bangwa kago. Saat semua bangwa ngai apa doguas.
1: Ade, suhatan dan loh. Harap pada.
2: Saya tahu pada hiti DJ. Oh, memang agatan kau dalam satu.
1: Oh, bah, pas pun dah namat.
2: Bah, mangguna nu pasal lempona eh. Penahakan pasca di kemari tapi di tenu teman-teman ini tu.
1: Ba mana mana.
2: Kemasan apa titiam anak buah aku tu, di kampung Dambai Pokok, Sehin Guntalib, Yubug, Lebon Teh Tamparuli, Tampulan, kau si kau di penah nuri pasca nuri dari tenu tampilnya Tampulan. Iumbun Gandarong, sintom, hongo mali sintom didi, hilang pinatau kita merudu. Esok pada Tunisia denda. Isinting Suntara, batu 12 rantangan Sungai Manila, peringkat 2. Ikalion, letak Indonesia. Gamuntamogong, nulihin Johnny. Sabin ti yang mesti didi ikan madang meng telepok jagang kampung Ruminding Peter Madihin Lausam Girang oh Diesel Dahuriko Gondilo Magong Masiri Ladat Thomas, Julius Dominicasu, oh di sini luhan dila, Mahin Lansume, Bagang Sagi, Kampung Ruminding, Rumpan Lantasan, Kampung Tolong, Mantub, Watas Kilo Ete, Pekin kuya kodat nakarangongay kodit, pasin-pasin ko tetong bale tampinay, kopi senangan toko tetong dite konsi kau
1: Mbak Miririn tapi nae
2: oh ini nare hopo dem adun hopo de tulun dite lima gua pasawai gua pasen
1: ba ponsi kau
2: ya legal kau
1: Kadi Calvin Ryan tempinai Johnny onwan aku no durian tempinai ka. Mana pepelidak kai Calvin? Bahwa misal makan tempat melawan pegulu makin ngoto kodot sinding. Halo, kau bisa nanti tuang.
3: Halo.
1: Halo, saya tiba no.
3: Oh, ya gang ngutak kai madang.
1: Oh, ya gang. Kau bisa nanti tuang tapi nek ya gang no kabar.
3: Kau bisa nanti. Kau bisa nanti ada nggak lasu lebih itu DJ. Aku nak rasam.
1: Ade, lasu kau ya?
3: Lasu.
1: Hmm,
3: nak kabar rasam nggak? Maris paris no. Wah, bila jadi nasu.
1: Oh, kau subuh di talasu, oi.
3: Kau subuh di talasu minta kod. Iya.
1: Kebetulan. Korean pun dah.
3: Ya, menang kipas pula.
1: Oh, menang kipas. Baham pelambusan apa sana?
3: Baham buka pegulu, baham kumah apa di kau minta peganakan dulu lah, DJ.
1: Pun si kau.
3: Wan kau lagi pelambusan di tempat itu sebab BFM megali tampulan. Kau si kau di pasar itu untuk tampulan. Abdul Malik, Lungkis, Adila, Jenny Upin, Yubug, Thomas, Jadi Nanog, ketua dan di pasal Lutin, Jadi Nanog, Sintom, Koyokmen, Marius, Marudin, Eros, Dead So Good, ketua dan di pasal Lutin, Eros, Ami Petrus, di Tambunan, Ami Biduan, di Kaibalang Bukit. Mabay pasal, kepesenangan, datatuang, tadaw, koanom, kepisanangan lagi dat kumah ditambah let ngau itu nak ucapan sa madani Malaysia kamu masih kau nak di tinggal kahana?
1: Bang, masih kau kumah dia tapi naik ya gang hina kena.
3: Oh, masih kau ni kumah tadi kau bang.
1: Masih kau tapi naik gang ngamit nak pemulih udah gisa menondah di tiba karena dua sinding perenghanku nasib guminavo di kau. I Helix Kaduman Sultanan joget tinungkusan di Danoi pan

0: hari tanah ku aku melangkap kan di hari ni pengelun.
1: Hmm, apa sih kau?
0: Tengah tambal ke pempulis sabak.
1: Oh, apa sih kau?
0: Nenang hari ni pomba, ada pom ni tino.
1: Hmm. Apa sih kau tapi nai tanah ku aku melangkap. Apa kau dulu lah kena kau tak kau sinding di kasarahanku mentadi jadi bading.

Tapi senang tentu Herman. Herman mana? Baham pasan putih lembus manku polombuso aisa pemelawan titik kita oh manta di lonely inggang kau senang tentu ang pegulu kumadia DJ kirik-kirik kada kura-kura nak kabar ka senang-senang titik penai lonely. Om sumiwat suwat pada bayi nak tid memasan tu lai dak unut au nak pemasan om semuli aku pasan-pasan mantat kombolutan di timpu nak talib om megal di tampulan kadau Amelia Gom Gabriel Galus Abdul Malik Linah Molondoy Johnny Upin di Misatu Ringkam Satur George Kimbun Ibagang Sage Petrus Ros Sugud Kompinayan Um Kombolutan Hembono Pelud Penrongot Dot Ababayan Diti Yalansan Ngolidas Dangai Tabi Piem Tabi Langad Um Pembolutan Mantadho Ponsiko DJ Kiri-Kiri Kadilan Linggang Ponsiko Lan Linggang Ponsiko tu terimoh dat patad pasan mungkin kesihatan kau pun dat patad pasan mayak dah WhatsApp id kusung isak siam apat siam kusung turwalu turwalu. Mau kelan nung haruha pemelawan gaman ku kasarin do suah at kombolutan mayak di TFB kita kau Adi James kapisan antar tuang tempine Adi James nagi saya ni Lina Jakat. Ada kau lihat menak terhian dat hadit FB selimbahan miti lombus med FB yang nagi papa ilang. Teko she mega laiso pata kita kuno kapa ilang lo embalai da mentong om mentok do kayu terhian do mimbul koi arhat pisapan do kesab kesabon suab

Ada banyak nanti jam ko hapo 5:30 tata tuang. Om tilamusan ko dah pelombus pasan. Di pasan mantad tambalut. I Leslie Melitin mantad kampung kepimpinan Kawang. Kadau rohian ko pong kapasan ko madi David I Juprai Maxon no misincan. Kapisan angan tangat tuang. Legot legot dan kau mirungak rungak kadau. Am harap kau piro rungak kandelak nata penai Leslie. Baham tilambusan na makin ngaw giso mindadat pitanga tuang kah patalib-talibon kamantad jam ko padam duo. Amitit isa kabar yan ngod pala hinamadat kaparintahan pinapalulus labid 5,000 upalay kapondalihan kuota subsidi isiribad ababayan Budi Madani Diesel tay ka Budi Diesel kumada puro paganakan dit samak kati montok papasanang dat pamagunaan na subsidi di tulon ni toto dat maguna dat padsakayan dila. Atumano diluguan menurut perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan kagaganapan nila pinatutunan susuhut dat simbar inaramit na kementerian karayat dat paganakan it pansakayan diesel pinaregista it ngaran na malahing nga ginuno dat tanak teka purud paganakan isuway. Mantak dat kapelan katilambus kano ko dat mintong dat teka mangukab dat Budi Diesel teka Budi Madani mantak kailan katilambus pengkuro hakaralan dat manugila pondali udangaran kaya tambi na eh. Kakal da kayo da hitihid FB, hitihid Nuti, hitihid TikTok Ponsiko, kumada kayo tensanan. Nagipin rong oda radio Autoko dati, ano dat mamaray tarisi sa tuwagya kita, okay? Autoko copy kita nga sakodong na kayo terimo dat unsiko honda hai. Mantok dit wago katano do kasalimbahan dit itin kasalimbahan boros dusunid Sabah VFM. Lumusan na kayo makinangaw gisam na jam ko hopodom jam ko hopod data tuang basinding diti pamupusta ko na babayan diti palambus pason tanakwa gumalangkap man tadi ay mi Jan Gandilong muntak na kayo taruhian na sinding diti ikas limahan bros dusun sa Sabah FM senang kapiak.

Baham Pasen mantan di Cigu Linus Meringking. Teka ko lamat kan hiti FB hiti TikTok. Mamason ako kapisanan tatuang tadokonom kumadi Marcos si Kampong Marasak Keningau om i Jovinia Liah Bolong Tiulon Keningau. Am lagi ensanan makikinangaw Sabah VFM pempulid Sabah kanau. Konsiko tempinay. Jep Jupra, balagot-lagotan Jep Jupra.

bahampasan dot kepaguluh manta di Lucy Doyow di jam dot kumataluh bagian bulutan terhenti. Kadai Lucy Doyow kemasanan tetuang tadau konom kemadia di JLP masa nak kepaguluh ya poh kemana gitu di mesatu ringgam satu Johnny Upin yang peganakan Abdul Malik Isin Tom Charles Lejinon Michael Leti Dalambun Maris Moridim Kaliun Joseph Portillo George Kimbun Justin Game Titin Julita Margaret Julita Judith Helen Young Julita Mbobo Adila Dovanson Florence Boyjo Lucia Tati Bibi Rosugu Demila Gom Clarence Wong Bagang Sagi Lolinggang Yubug Datu Elizabeth Morris Jennifer Mangka Koisun Kau bisa nangan data tuang kepada kayu yang pembebasan posiko DJ Nah kalau mesti pasun ku berkatan kena terima mempe paganakan nukang kane kumade alusi berkatan toko do instanan Om Joseph Potilu bah pasan mantan di Joseph Potilu ti kada kau bisa nanti tuang tadok onam DJ hampir bebasan no kabar no ka senang senang ti tapi naik semulik pun dari pemasan tambalut megali Julita Margaret Lucy Doyo Maria Johan Jesse Mindong Inai Rosugud Inai Melia Sandakan Charles Lejinon Datu Elizabeth Morris Julius Pansai Avitus John Modait Maris Murudim Gawis Ya Coy Taman Pasir Putih Putatan Francis Boniu Narumbai Pita MM Suk George Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petrus Quintin Mantan Tambunan Gasi Joakim Kubot di Florida Kinajil Patricia Nicholas Singgam Satu Rom Insanan Tambalut Sebab VFM FB Nagi Makiki Nongau Radio Kelansanan Datang Lidas Ngai Terima Homi Anak Gidi Jeh Masiko Tegaya Tuna Kolombus Di Pasan Ko Kada Boros Dusun Senang Kopi Aisan Hati Pemagunan Masiko Jose Potilo Angelika Angela Esther Hiti di TikTok Kapsanan Datu Tuang Kumadia Tilumusan Makin Nangau Kasalimbahan Diti Gumuk-gumuk Tako Da Timung-timung Da Hiti Magi Ambalat-balut Magi Suau-suau Dati Sam Tisa Pagira Tapi Ambalutan Sinding Pati Lombus Pasar Malam Keningau Manta Genemisius Manggata Om Sumusut Sinding Diti Lugai-lugai Manta Diridah Malanjang Eka Salimbahan Berus Dusun Sama BFM Senang Kapiang Musik

0: Yudeh, kapisanan tu tuang yudeh. Menai ampai hiti hiti TikTok. Kalau sana tu melombo satu manut kesalimbahan itu. Ijam dat kumataluh tak kono did pagi ambalutan ngaki kesuatan kapad patod. Pong kapasan nung harun pasan dit mana kayu harun tambalut mana kayu kapai tu tuang bayan apa? Aba bayan tilawah Al-Quran tangana kanu dat kapangimbulay dat sakag kitailaan Al-Quran nagi kasili dat pasunduran kumadat mangimbulay lebih kagumo tumungkus sebagai kari om karyah isaba datimpu dumontol kadipuru palimun putatan datu insinia Sahelmi Yahya ada bersia dat tinggi saman po ompos kaperintahan mempai dat magigyan id kapungunsuban bakat kari om karyah tanganak teka tangokoro nuru dat inggarasan maya dat kapabantaan tasapung kumadat asas tajwid teknik taranum om nage bacaan Al-Quran. Naboros deti i katalib tuminin dapo de pinialaan tilawah Al-Quran tangana ke pinanjur dat watas rukun tetangga ke RT Tanjung Aru Lama id Tanjung Aru di Tadawena. Bam dino pesan kod pelombos pasan manta di Florida kinajil kada hai shalom di Jelpi kapisanan tatuang kumadia minsanan makikinango sabah BFM boros dusun sanang kapiyo kapisanan kumarjad tuang bayna sumuli ako pasan di Florence Boyjol Helen Nyong Joseph Potilo Adila Devanson Emilia Gom Imaria Johan Lucia Bibi Marius Marudim Inggam Satur kampai lagi DJ ka no kabar kayo lansan alidas terimo tilombos atako na pagamulutan na namo atako po pamagunan kataladan kada kataladan ay kumadia tabat ke pihak dah damat pada in pemagunan pakai dah damat pada apa yang pasti. Damin gunting kapsen anta tuang kemade damin gunting pasen poti lombus karena kineng hok toko pasen mantad tambalut toko di mantad di Jelina.
1: Hai. Senang toko ke DJ. No, jalin aku bit, ntar kita merudu. Kan aku susah, no, kau dini di jam, sama om dakal ketanud iwalay. Yang pada paganakan, no, nabi om. Umadu, ibegang sagi, manikaga kau ko. Nila yubug, nila tampulan, nabi om.

Oh, misan po. Pansi ko di pinapailang kasalimbahan mi Tilombos maya da TikTok, kam nagi FB. Kabar po Tilombos sarihan ko da papa ilo da kayo. Kementerian Kaburuan Pamarunan ke Panginapuan Pansakayan Mindet pinapatahak da dana. Teka, kausinan kiginumo da 5,000 maya tabong pinatomod Kaburuan ke Panginapuan Mindet kumadtalo kay saan. Montok.papagaras.kapragatan kapangindapuan intalupid om nagipitas. Dan adila pinatunoy di kumuduo ben mentiri katolo ipo nagi mentiri kaburuan pamarunan kapangindapuan ng pansakayan Datu Iwan Benedict kapihan dat kinatambulian karja daw di Bangkoka om talupid di Tadabayna. Mantadat ginumo dila kaisan amal harapan buluran nakaramit da tun hapod na ribu ringgit kaisan peniaga telupid Sabah hapod na ribu ringgit kaisan sukarelawan Bangkok Kapitas nakaramit nagid dun hapod na ribu ringgit. Nabaras diwan dila na po nga mantak manghop da kaisan ngawi dilod papendalan magisusway kaparagatan kapangindapuan mantak dot kondaran puro nagi magigyan na kayo nun kampay na mangindapo tamu desa mantak dot mangingkawas kagampitan dila id kaparagatan ekonomi. Pasan patilambus man ko parangahay kumada kayo parangahay palambusan ko kumada kayo manta di kalyun kadaw kapsanangan somok pitanga tuong kumade dia pinay alansan terimod alida sa mga berkatan kod paralan karaja hinukonti makinu da sinting sitim bandaran raitan dat osaro kunopo poniningud no mana paparangahan na managi sumulid pasan kumagkambulutan at aparu nakapagulo minamasan doon megal di sintom kondoring bagang sage yubog Emilia Gom tampulan ingkam satur Johnny Lunog Ijalina Lucy Doyo di misatur bodu-bodu o minsanan kambulutan isang kirap-kirap makinang ako sa limbahan Bruce Dusun dito sa nang kapya sa nang kadapan sa nang kapasikan posiko kadikalyon posiko na kita pinay. Kumpalan kun mintong datino at sinding dila to aisad pengulod dat tuang bayna nganung haro asiwatan nga kau ni out no pohom ada negare kada korlogoh da makianud sinding terimod makianud sinding kata minai kumpalan teko dat menuhuk dat polud intimpud da bontol. Tu sinding pati lambus mantad mato di Oliver Muji mantad mato hosutonan sarupyo pusan di Wilson Lampaki.

Nung kakita ko tayo ka kahampit dat kantakan pengindaratan, pinalagos ang papataam tanak. Romota talian kasi iso limo siam siam siam, tayo ka WhatsApp 0 iso siam 2 6 iso 5 siam siam siam. Monta ko hupan katingiligan, penghupan counseling, painsuang na kantakan intatarian tayo ka buli, om nagi penghupan kabalingkahangan sosial kumulakan. Romota talian ISO tol diti di pangukap 2 na pada mapatat jam. Talian kasi ISO 5 siam siam siam teka WhatsApp 0 ISO siam 2 6 ISO 5 siam siam siam.

sinding hener ngotok di sarup piupusan. Kalasanan lihis kuno korong ada sinding di. Om kopisan iti isa apa kapelan hinam bodot kakal karet diti nugeti kapondalihan dat kasanganuan dat budi diesel hinam bodot kopisan pansakayan ralan JPJ Sabah minangokab do kaunte pinatamod dat kapo patarinan mengolong dat kepatutan sumanganu teko THM kati pansakayan diesel mentok pasanang tulun ginumuan pendalan dat kapangalanan kepatutan kosonganuan dat pansakayan mentok kepengupalayan ditit budi diesel amna boros di petunut JPJ Sabah datu Muhammad Haris Ali dat kaunta pinatamu dapadila nga kaban dat tikid tadau kaonam tadau minggu mimpun dat kaapat tulan koturu gisam dat kaonam tulan koturu 2002 pada mana mimpun de jam ko walugo sabon gisam de jam ko 5 dot sedapon om hombo-hombo na pohot upis de JPJ ngamila de tinganon dot may pangolon dot kapatutan sangano kosonganuan dot budi diesel de la teko kuota dot budi diesel Baham sinding peti lombos kana kinang hota kau sinding mantadi Jimmy Chu piupusan om piginawaan ikas limbahan bros dusun sebab FM senang kopiah.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan. Jordan, am duo pemahunan laporok Ketbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laporok itu sino memari mengatus ngaribu ngalungak suang rakyatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paramruo, Argentina atau Tuang, aning dapat kesaukra juara. Diluar kino Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahur, yakino ra tahun 1900 1900 peram ono, am 2020 peram ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Katauan Bika, 4.2 juta rakyat Malaysia mag-atuang maka masalah kesehatan utuk. Sabah maka sulat pahatusan Akaheka, anusul wilayah Persekutuan Kuala Lumpur maka Kelantan. Hingga aa halam kawin labi hea magmasalah magbida sigam ya taga keluarga. Kesehatan utuk ngeka hal soal min barang kandi. Palkala iti suwai taga pemahaman ka ase maka sali-sali muan sokongan. Bangkaam atawa aa kinalasahan barang pikilan ambal tanang magkarugalan atawa misaay sumangat ngamukam tabang. Daahal poddok. Sali-sali kita mangun masyarakat taga anduk kailu maka magpangisbat. RTM, teman setia Anda.

Pisampuvan impon Malaysia kikatanangan. Ubasanay ko basan tumubong na tambahot tay sungkad tukad i misuvay tinaw. Kopondulan ababazan kotundunan, miaga pitabangan nga kopogiyot pionitan tuhun magigizon no season tinaw om kopoy buhay pisakadazan. Ivado hang i kopoy buhay piuvahan tinaw, kopongumbak pihumagan om pisampuvan. Gatango pininggisaman hundu pogun, imininggisom montok kopomolintan pogun. Tamoy mamimozo kumakotulan om rukun negara, moy aw ahung do takah tinimungan aiso tenggungan.

Hai, kapivosian ang suvab di diazu, tepene ko nga vi. Kapivosian, di tidong suvab tanaw minggu, kapadam duva di tifuhan ko tu, taon duva nga ibu, duva padam anam. Igan sa nanda vas yung pinas tamoy mo. Ingko na, kinapasikan di azu tepene. Tadaw bahinaw, tadaw minggu, tadaw kaundangan, pabagi ako niyo. Matumasahan, sudah kaguman, dia sudah kakal, padati damin, pengok, da padati teko, kiba dati dia sudah minintong. Ati, oniti, pihavanan mimbul, di jam kohimo, min subab di tinu. Mega ko kakal, pada manjul-lanjul, bayi tipi, bayi ando, mimbul, iti, pihatan, di tinimungan, Norway, nagi England. Tadi yang sana pasti yang pindah sekutu maimu tapi nai dan namut dia sudah menguamak dan nunda pakuk kuamaun dia zuk ya dan itu sudah di Sabah VFM ini tidak memahis dia sudah hozau ngapi dah kadazan noti nagas pintan tu nabagia montok dia zuk masan aku tiang bus mempai dago dan dari ti ida Sabah VFM kosaimban bos kadazan ikut dinasi oswaw temoimu.

Sebenarnya kau ngavir main ada tijam kau nom apa dem hima minit dong suvap ipaguntuk kau. Insan po kapivosian nong suvap kumadia zu ikat tahanud makin ngau di kesembahan bos kerzan dari Sabah VFM. Kita dati dia zu teka tu mazan zu kogumuan dia zu diti maso mintang diti pihavanan mimbul. It pihatan diti tinungan England om negi Norway it timpu ditik ya. Ini pada nak suang na dia timpu timpu kaduva iti dia ada memain om ina pai tumpos dia ada main di tinga nung bion toko nga Norway nak tumpos da iso om ikan negi England nak tumpos da iso ponogi. Jadi ingko dati nangazan dia oi han toko da tino. Jadi nama tiho nama da mintong ko diti pihavanan mimbul bah diti zona id Sabah VFM ko seman bos kada zan iti da mamahis dia zoda hozo nga bida kada zan pinta tinu bagai hozo kada zan ino tinagas kamay di om iko pamahis ko zoda ginavo kano miyampay toko di Datu Elizabeth Morris om nagidi Harry Oyo kano mongay pamukot.

0: Kapag ho na po nga tuho da abal, kamuhakan papoyin buhay pamusavan, tambahot katundan saba. Pabuon da saba pangindapuan, monakadung kasunizon pagun. Ambay no, kinungod di Diyos iti abal po yung ganap. Tinimungan kamuhakan o konopoko hansanon mamuan timpumikot nga nadadi papointahang pamusavan papabu ekonomi om tambahot do kapalintan do papapantod katundan saba. Nobos Divazon Montili Datu Sri Panglima Haji Haji Haji Nor katundan do tayo sa isopagun patantuan do vinasi tuhun ngawi hohobino tinimungan to ngamuhok iadadi mamuan kabuon pagun. Pakyono na kumuhakan itsaba do gumonop sondi miyampay kabahan teknologi om kitoyhan montok tumaguwang kazuzuvo ekonomi timpumikot kadisido. Pinabawa si Datu Haji GIT ontok pinapatimpun kanival tadaw kumuhakan Sabah kapiyondot kapanandakan tadaw kumuhakan Malaysia duvangay buh duvang padamonom it complex spot Tawau. Pason di sido, pinahambus di Montili katundan kamuhakan kabuon spot om ekonomi taba pagun Datu Nizam Abu Bakar titingan. Pinatimpun nagi mananakaday kamuhakan Sabah Majujaya SMJ Daidababazan dino. Patihambuson da papoyin kavas hang papoyin buhay pangindapuan ihobi ohud id Sabah montak monakadung kasunizon bogizan minsoson di mamagazat kapapuvan ang papasikap kutundan ekonomi pagun. Nabos di Kumuduvovazon Montili Datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam hang dino papangkub pangumbosyan kagaganapan ng om infrastruktur kampay na pionitan lahan kapanikitan vaig om kotainan kapalintan inadadi impon kiguno kuma kauhanan pangindapuan. Nabos na gidisido apatut pogyoton kahansanan community pangindapuan om papapapu maza kapahambusan katainan kapalintan kagaganapan ikaganop om kotulan imo nakadung kapangindapuanan. Pinabos si Sidaiti ontok pinapatimpun ababazan koisan mangingindapu Maju Malaysia Pum Sabah Heritage Night duvangay bu duvang panamonom idkota Kinabalu. Toimon ko zo da Sabah tapiangazan kamontilian kahitnasan Malaysia KKM o papataunda himangatus o namapod upisol pangusapan id pagunditi id dovuhan ko opod mikot. Nabos di Montili konduan kahitnasan na magkapagkangan tuhun nga vi Sabah Datu Julita Majungki hang dino kapanguhan do kakuangan pakakalajak kahitnasan iahayd no nataguvang do Sabah. Pinasoto na gina si do, pinonsol, papayang kavas gontob, papatindoy, pakakalaja ko hidasan id Sabah, vokon dino, papaguhi om papapantod, scheme incentive, miyaga, pambalazan incentive wilaya, papayang kavas kasakadungan, pakakalaja pangusapan, idhabus kakadazan, om sakid, om nagi, papayang buhay, pasoyhi, pakalajan i otonong. Apatut lotion kozo o pinggisaman do tinimungan tangamuhok montok kaposizon om paganakan do timpumikot hohobino do panginaman ekonomi pakalajan pamuhaminan sokadung social om kapiadangan tanggungan panamangan do tintahangan do kamuntilian katundaan konduan paganakan om tuhun mogigizon KPWKM Malaysia do baino muzu kuma kasimbanon miaga do koing kavasan umul misasavo kazuzuvo paganakan om pamauangan ginumutuhun magigizon ng akatua o umul. Montok taon duvangay bu apadam anom gisam duvangay bu duvangpadam apat gontab umul misasavo id Malaysia na koing kavas mega do kakusazan mantad tahu ngopod titik aiso kuma tahong padam iso titik duvo taon namot konduan mantad duvang padam tu titik himo kuma duvang padam sizam titik iso taon. Vokon antadonon kasimbanon dino kabahingkangan ekonomi balanja kapasizon pamuhaminan om katangaban timpu mikot nakpanak vaza o ahal iti kuma tuduvan katundan paganakan Malaysia.
1: Kakal ko po, makinamaw abal ipogun.
0: Abala pa rin nga sumuhimbaw matad Sabah VFM kasahimban boss kadazan. Komungan Topologis Community ada di Ponoko Tauntud kuma pinggisaman hintun kakadazan Tagazo Kota Kinabalu DBKK do papabu kotundan kakadazan Tagazo otomau aba om apantod. No bos di Mayor kakadazan Tagazo Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samita community okonopo ko kitanggungan do mintamong kabakasan om tinomau kakadazan nga nadadi tambahut do papabuzo kapoyhan om papaluput nununu kaumbakan kagaganapan ginumuan.
2: Penyertaan daripada pihak komuniti ini sangat penting sebab DBKK tidak boleh beroperasi secara bersendirian untuk membangunkan bandar ini ataupun mensejahterakan bandar ini. Sama ada dari aspek penjagaan tumbuh-tumbuhan yang sedia ada ataupun menjaga kebersihan di bandar ini.
0: Tinubungi Datuk Seri Sabin di Kahapas Pinapotimpun, Carnival KK Green Venation, Greenovation Duvangai Buh Duvang Penam Onom Id Padang Merdeka Kota Kinabalu. Gisambay na diti Community KK Smart City Friends nakadimpot kuang hobi onom ngay bupu. Dahil kinantakan misuvay, pinentahang di Datuk Seri Sabin masuk do DBKK papabu new financial model sebagai hang do mintong pinantod kausinan kakadazan Tagazo. No bos isi do kapaguhunan di no do DBKK mombi untuk donon konunuan suvai maza magisusuvai pingisaman digital om kapoin kawas do kesikapan kapahambusan kotainan kuma tuhun mogigizon.
2: Supaya kita tidak terlalu bergantung kepada traditional financial model yang kita dapat daripada kutipan cukai pintu, daripada lesen, daripada sewa dan sebagainya. Ini penting sebab kalau kita mau manage bandaraya dalam abad yang ke-21 ini, kita tidak boleh guna financial model yang abad ke-20.
0: Idatu Seri Sabin Samita. Maso do kaupisan pagsakazan lahan JPJ Sabah papapanaw kapagukaman counterpoint bida paguhudan papohon kapatutan sanganu pagsakazan diesel montok manguhan do tuhun ginumuan papapanaw kotainan papohon kapatutan pagsakazan diesel montok tuduvan mga palay budi diesel. Counterpoint bida dino papanaw do tikid tadaw ko onom om tadaw minggu ino ko timpun mantad ka apat vuhan ko tu gisom ko duvo panom onom vuhan ko tu duvo ngay bu duvo panom onom mata jam ka vahu dong suvab gisom jam ko himo misusodop id hongkod upis JPJ Sabah saviavi opodom onom JPJ Lan id patutong ko pogun om tahu upis JPJ UTC Sabah. No bos di patunud JPJ Sabah Datu Muhammad Haris Ali pinapanaw ino mipahud kaintahangan kapalintan moy do sanganu do dolibol toto tepot pansakazan diesel momogonop paguhudan papohon kapatutan sanganu miampai auhan gisombay na diti vahungatus vahung padam himo paguhudan nawanan papampai tungatus tahung padam tahu pickup om atus himang padam duvo jeep. Pisosomo do kaisan oitan anak-anak istimewa Sandakan, Pais, do papoyin kavas, tapipi munan tuhun magigizon, kuma tinmungan i kikagunan, poin bibida id uvang dino. No bos di manunuat Pais, Kuo Ju Li, montok mamadimpot tuduvan dino, mengisom o kaisan do papotonda, pinsingihan poin bida, papampay tina tapa. Mengia om tangaba moy do otoy mo o tinimungan no kamoy do tuhun mogigizon.
3: Kami tidak mahu yang anak itu habis sekolah dia duduk di rumah sahaja, sepatutnya mereka juga boleh bekerja, bersosial dan keluar ke masyarakat seperti mana-mana orang yang lain.
0: Pinabos di Kuala Iti dan bengkel From Darkness to Purpose A Father Journey id Sandakan. Id mampusan kinangos bagituhud abal kamuhakan papoin buhay pamusavan tambahut ketundan Sabah pabuon da Sabah pengindapuan manakadung kasunizan pagun ingkaran iti abal mantad Sabah VFM abang lepertingan Nuhud di Alicia Michael mata bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Stephanie Jipolin Joti itbos kadazan kopi vosian tabi Malaysia Madani.

Ingkar terbengar Vino di Zuhazo, mantan di Datuk Francis Landong, Dandiku Dandino. Bila kita kau timpo di tijam, kau tu, apa dalam 6 minit dong, sebab id pagunto kau, kapi fosian. Dari om tak tahu bayi, nanti bina kau ngavi, tak tahu minggu. Iti noh, Baba Zani, opi yang ngongo di sudah tikid, minggu kya asana suvai iti panakan hozo tak tahu minggu. Jadi kawasa kau dapat buzu pason dia sudah iti dari ida TikTok, id Facebook, teko ida WhatsApp kyo. Jadi om kahombusku di dia zu, iti ngavi pason dia zu. Om kawasa kau negi, anuan kau negi zu kasih watan nama telefon di studio. Oi ke jam ke tu tahun pun minit dong suvap di ti. Jadi om pason, kapagu mata di Lucia Tati Bibi, kapi fosian Lucia Tati Bibi, memason zu ku masa via. Paganakanku tambahut ikot tutundogo habin ako zot tambahut ted sabah VFM ikingan matad e gisom z kade Lucia Tati Bibiriti bagian kau zodi Helen Young, Bridget Samuel, Kimlin Tenfok, Datu Elizabeth Morris, Eros Red Sugud, Florita Kinajil, Jonis William, Dennis Nicholas Yang, Ellis Shelly Lim, Tom Pulan, Charles Leginon, Lucy Doyo, John Tati, Minya Gansing, Isem Simbua, Andong Junis Lim, Lonely Enggang Om Saviavi, aku tutundago kadi Lucia Tati Bibi. Pason sumusut, notoy mo ku mantadi Lucy Doyo ngayon ka nagi mamason ku masa vivitambahot dahil sabah VFM ikingan mantad e gisom z kaditi Helen Young kapivosyan ng suvab om tovi na pwede nga Julian Yapa mantad tambunan mamason zo kuma paganakan ku ka kuma sinakagon Yapa, Sodipan, Sudiman, Sasi, Tumitiw, Kojun, Gundorong, om paganakan Otolian Bosingi ka. Ako nagi Hivan Pongka Pason kuma di Reverend Father, om Sister, om nagi Bishop. Om Tovi na pading tambahut, tapi na ikong ngavi ikatutundaga ka Pason, kapivosyan ng suvab, tabi pibasan, posik-posik kano tumonda may sambayang kadi Julian Yapa diti. Katawadan na Julian, katawadan yung nakapasavan. No, kano tumembus mo his liginavo, nung ditino, nakongaw takaw sangun humozaw inay tutunan itpagun sabah ida to Franz Landong bay no sangun pavago humozaw inay tutunan itpagun sabah kinatukaw i George Lian mipayhoza daw hahangay dito swaw.